93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Good morning responder semuanya, dan kembali bareng Aul dalam program Selamat Pagi ini. Dan sekarang kita udah sampai di jam kedua responders. Nah, waduh, di pembuka jam langsung dikasih tertawan hati ya responders. Tapi gak apa-apa responders, yang penting kita tetap bisa jaga semangat meskipun lagunya tertawan hati ya. Nah, responders, buat responders yang mungkin gak sempat bergabung ya di jam sebelumnya karena masih sibuk ngurusin persiapan-persiapan mungkin buat di rumah, mungkin sarapan atau siap-siap mau berangkat kerja ataupun sekolah ya responders, dan ingin bergabung di jam kedua ini, boleh banget responders. Yang ingin request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun, boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun lewat WA kita di 08116622930. Responders juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Karena ini adalah jam terakhir responders dalam Selamat Pagi, gak ada nanti tambahan jam lagi. So buat responders, awal tunggu yang ingin bergabung ya. Nah, responders, kita akan tetap lanjutkan obrolan kita pagi ini tentang tips produktif. Nah, jadi buat responders yang masih kekurangan tips di jam sebelumnya, stay bareng Aul di Selamat Pagi ini untuk tambahan-tambahan tips lainnya. So, jangan sampai ketinggalan. Nah, responders, udah menunjukkan jam 7 lewat 6 waktu Indonesia Barat ya. Nah, mungkin para responders kita hari ini udah kalang kabut nih, ada yang berangkat sekolah, ada yang berangkat kerja, atau pergi ke pasar pagi-pagi gini responders. Ya hati-hati di jalannya responders, utamakan keselamatan, tetap safety, aturan, pakai helm gitu responders, dan patuhi rambu lalu lintas ya responders kalau ada. Nah, dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Karena yang penting kita itu selamat sampai tujuan dan kembali ke rumah dengan selamat ya responders. Nah, untuk itu hati-hati responders. Dan kita kembali ke lagu-lagu yang siap menemani responders pagi ini. Habis ini kita putarkan satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil, untuk memulai hari ini, hari kita ini yang pagi ini ya responders. Judulnya Satu Langkah Kecil responders. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
4: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
3: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
5: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pagi kembali Responers, semoga energi positif masih menemani perjalanan Responers di hari ini. Nah, di tengah kesibukan ada satu hal yang sering banget kita lupakan Responers, yaitu menjaga keseimbangan. Banyak orang berpikir bahwa semakin lama bekerja, semakin banyak hasil yang didapat. Padahal produktivitas juga dipengaruhi oleh kondisi fisik dan pikiran. Saat tubuh lelah dan pikiran penuh, hal-hal sederhana pun bisa terasa berat. Karena itu jangan ragu memberi jeda di sela aktivitas kita Responers. Luangkan beberapa menit untuk menarik napas, minum air putih, atau sekadar menikmati secangkir teh atau kopi sebelum kembali bekerja. Istirahat yang cukup bukan tanda kita malas, tetapi cara agar kita bisa kembali fokus dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Jadi lebih baik beristirahat sebentar ya Responers, ntar kita jadi bisa kembali fokus daripada kerja terus-terusan tapi mumet aja ya. jadi bad mood jadinya. Nah, selain itu biasakan mengapresiasi pencapaian diri kita sendiri. Tidak harus menunggu sukses besar. Jika hari ini Responers berhasil bangun lebih awal, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, atau bisa meluangkan waktu berkualitas bersama keluarga, itu juga layak disyukuri Responers. Dari rasa syukur itulah semangat untuk terus melangkah akan tumbuh. Nah, Responers, hidup bukan perlombaan untuk menjadi siapa yang paling cepat. Yang terpenting adalah terus bergerak dengan arah yang benar. Sedikit demi sedikit, kebiasaan baik yang kita bangun setiap hari akan menjadi fondasi bagi kehidupan yang lebih tenang, lebih mapan, dan lebih bermakna. Tetap jaga semangat pagi ini Responers, semoga setiap langkah yang Responers ambil membawa manfaat, setiap usaha mendatangkan hasil yang baik, dan setiap doa yang dipanjatkan menemukan waktu terbaik untuk dikabulkan. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap produktif bersama Respon Radio. Ya, habis ini kita lanjutkan lagu-lagu yang siap menemani aktivitas Responers ya, bagi yang udah beraktivitas, udah mulai aktivitasnya. Ini dia lagu dari Tulus 17.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Ya, good morning responders. Semoga semangatnya masih tetap nyala menemani setiap aktivitas responders ya hari ini. Waduh, responders, pagi yang cerah ya. Cocok banget buat melakukan kegiatan produktif pagi ini. Hari ini sih lebih tepatnya responders. Nih, ngomong-ngomong soal produktif responders, ada satu kebiasaan yang tanpa disadari sering mencuri produktivitas kita. Yaitu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan, mulai dari pekerjaan, kondisi keuangan, sampai rencana masa depan. Akibatnya kita justru kehilangan fokus pada apa yang bisa dikerjakan hari ini. Padahal responders, salah satu kunci menjalani hari dengan lebih efektif adalah mengarahkan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jika hari ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan, lakukan dengan sebaik mungkin, responders. Jika ada kesempatan belajar hal baru, manfaatkan. Dan jika ada waktu berkumpul dengan keluarga, hadir sepenuhnya tanpa terus memikirkan urusan yang belum tentu datang. Produktif juga berarti mampu mengelola perhatian. Di era sekarang, notif ponsel, media sosial, atau kebiasaan menunda sering membuat waktu berlalu tanpa terasa. Cobalah sesekali memberi jeda pada gangguan-gangguan tersebut, responders, saat sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Responders akan terkejut melihat betapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Oke, responders, kita udah dapat telepon nih, responders. Kita angkat dulu satu telepon dari Bang An. Halo, assalamualaikum Bang An.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang An. Apa kabarnya Bang An?
1: Pagi.
0: Ya, gimana kabarnya Bang Aan? Habis olahraga kah Bang Aan?
1: Sehat.
0: Oh, alhamdulillah ini sehat. Gimana Bang Aan?
1: Habis olahraga lah, ini mau sarapan.
0: Oh gitu. Oh, ini mau sarapan ya Bang Aan. Ya, sarapannya mau ditemani lagu kah?
1: Niji yang arti sahabat sama Dewa 19-nya yang Kamulah satu-satunya.
0: Kamulah satu-satunya. Ntar kita cek dulu ya Bang. Oke, boleh dikirim buat siapa nih lagunya Bang?
1: Dikirim buat temanku yang pertama kali dulu yang selama ini selalu memperhatikan aku, buat Dika, terus yang selanjutnya buat Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Ibra, Kinsi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya. Dan juga buat mau menyapa semuanya yang lagi ada yang di TikTok yang selama ini yang sudah menyapa saya di setiap harinya. Ini dengan siapa ini?
0: Sama Aul Bang Aan.
1: Spesial buat ke Aul, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Oke, okay. Bang Aan, lagu yang dari Dewanya belum ada Bang, kayaknya itu masuk lagu lawas deh.
1: Mancanya tolong pilihin ya, lagu mancanya.
0: Oh, oke, okay. Mancanya Aul pilihin ya Bang Aan.
1: Aku selama pagi-pagi ini aku jarang gabung soalnya kan aku kan lagi sibuk, lagi mainan game Free Fire, sampai lupa lah kok, aduh, aku mau nelpon, mau gabung TikTok, waduh, kehabisan waktu.
0: Iya, gak apa-apa Bang, aman, it's okay. Oke, ditunggu ya lagunya Bang An.
1: Ya, terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, responders baru saja bergabung bareng Aulia, yaitu datang dari Bang Aan dan request dua lagu langsung responders. Yang pertama lagu dari Niji arti sahabat, sama lagu keduanya lagu manca katanya dipilih sama Aul aja. Jadi Aul pilihin lagu dari Maroon 5 yang berjudul Daylight. Langsung saja responders, so selamat mendengarkan.

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, responers, tidak terasa ya kita sudah sampai di penghujung pembahasan pagi ini tentang tips produktif. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari obrolan hari ini, mungkin ini pesannya. Produktif bukan tentang siapa yang paling sibuk, melainkan siapa yang paling bijak mengelola waktu, tenaga, dan pikirannya. Karena setiap orang memiliki tantangan yang berbeda. Ada yang sedang membangun karir, ada yang belajar mengatur keuangan keluarga, ada yang berusaha menjadi orang tua yang lebih baik, dan ada juga yang sedang mengejar mimpi-mimpi besarnya. Semuanya adalah proses yang sama-sama berharganya, responders. Jangan takut jika langkah responders terasa pelan ya. Selama masih terus bergerak, berarti responders sedang mendekat pada tujuan. Tidak perlu menunggu hidup menjadi sempurna untuk mulai berkembang. Justru dari kebiasaan sederhana, bangun lebih awal, menyusun prioritas, disiplin dengan waktu, dan tidak mudah menyerah, akan lahir perubahan yang besar di kemudian harinya. Jadi, saat responders melanjutkan aktivitas setelah ini, bawalah semangat baru, jadikan setiap pekerjaan sebagai kesempatan untuk belajar, setiap tantangan sebagai ruang untuk bertumbuh, dan setiap keberhasilan sekecil apapun sebagai alasan untuk bersyukur. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari kotak responders yang berjudul Beraksi. So, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, ternyata kita udah sampai ya di penghujung jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita dalam program Selamat Pagi ini. Aduh, udah 2 jam berlalu, Responers, gak kerasa ya. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul selama 2 jam ya, dari pagi-pagi. Dan bagi yang ketinggalan program Selamat Pagi, hadir kembali di hari Senin ya Responers, di jam yang sama, di jam 6 sampai jam 8 pagi. Kalau besok apa namanya? Kalau besok namanya program weekend lagi Responers, yaitu Semangat Pagi Weekend. Jamnya tetap sama sih Responers, jam 6 juga sampai jam 8 pagi. So jangan sampai ketinggalan. Nah Responers, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran tadi ya Responers. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Nah Aul ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Hai teman-teman, sorry ya gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: datang lagi.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Suara Tangguh dipersembahkan oleh Respon Radio, bekerjasama dengan

0: pendengar, ketika mendengar kabar tentang bencana, perhatian kita seringkali tertuju pada rumah yang rusak, jalan yang terputus, atau bantuan logistik yang dibutuhkan masyarakat. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tak kalah penting untuk kita perhatikan, yaitu kondisi psikologis anak-anak yang ikut menjadi korban. Anak-anak belum mampu menceritakan apa yang mereka rasakan setelah mengalami peristiwa yang menakutkan. Ada yang menjadi lebih pendiam, mudah menangis, sulit tidur, bahkan ada pula yang tampak ketakutan ketika mendengar suara keras. Perubahan seperti ini seringkali menjadi tanda bahwa mereka sedang mengalami tekanan emosional yang membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan trauma pada anak pasca bencana dan tanda-tanda apa saja yang perlu dikenali oleh orang tua maupun pendamping di lapangan?
1: Selamat siang para pendengar Respon Radio dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Yeni Krismawati atau lebih dikenal dengan sebutan Kak Yeni. Saya dari Jaringan Pelayanan Anak, sebuah lembaga non-profit yang fokus untuk menolong anak-anak maupun keluarga di Indonesia agar bisa menerima hak-haknya dan bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik. Trauma pada anak pasca bencana adalah respon psikologis dan juga emosional yang biasanya muncul setelah anak mengalami, menyaksikan atau terdampak oleh suatu peristiwa bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, atau bencana lainnya. Trauma bukan berarti anak lemah, melainkan merupakan reaksi yang wajar terhadap pengalaman yang sangat menakutkan atau mengancam keselamatan dirinya maupun orang-orang yang dikasihi. Perlu dipahami bahwa setiap anak memiliki cara yang berbeda dalam merespon bencana. Ada anak yang tampak baik-baik saja pada awalnya, tetapi baru menunjukkan gejala beberapa minggu kemudian. Ada pula yang langsung mengalami perubahan perilaku. Jadi kita perlu memberikan perhatian dan terus mengawal anak-anak ketika mengalami atau pasca bencana. Nah, adapun tanda-tanda pada anak ketika mengalami trauma pasca bencana antara lain perubahan emosi. Anak biasanya menjadi lebih mudah menangis atau marah, kemudian tampak cemas, takut berlebihan, bahkan mudah panik. Kemudian juga emosinya ini menjadi lebih sensitif dibandingkan dengan sebelumnya. Yang kedua, tanda-tandanya juga bisa dilihat, biasanya anak sulit tidur atau sering terbangun di malam hari, mengalami mimpi buruk yang berkaitan dengan bencana, kemudian juga takut tidur sendiri atau selalu ingin ditemani. Nah, perubahan lain juga yang bisa kita lihat adalah tanda pada perubahan perilakunya. Misalnya menjadi pendiam dan mudah untuk menarik diri dari teman-temannya, lalu kehilangan minat bermain atau melakukan aktivitas yang sebelumnya disukai, jadi hilang ya. Kemudian anak juga lebih agresif atau sulit dikendalikan. Lalu tanda-tanda fisik yang bisa kita lihat juga, anak sering mengeluh sakit di kepala atau sakit perut. Kemudian nafsu makan menurun atau justru meningkat. Kemudian tubuh juga tampak mudah lelah. Lalu tanda lain yang bisa kita lihat, mengulang kembali pengalaman bencana. Jadi anak biasanya sering menceritakan atau menggambar kejadian bencana. Kemudian permainan-permainan yang mereka ciptakan itu adalah tema bencana dan itu berulang. Kemudian anak juga terlihat ketakutan ketika misalnya mendengar suara keras, hujan lebat, atau getaran yang mengingatkan pada peristiwa tersebut. Tanda lain yang juga bisa kita lihat pada anak yang trauma pasca bencana itu adalah penurunan kemampuan belajar dan konsentrasi. Jadi sulit belajar atau sulit fokus, kemudian prestasi belajar juga pastinya mengalami penurunan. Lalu mudah lupa atau tidak mampu menyelesaikan tugas meskipun itu sederhana. Begitu juga dalam relasi dengan orang lain. Kita bisa melihat tanda-tandanya antara lain menjadi sangat bergantung kepada orang tua atau pengasuhnya, kemudian takut berpisah dari anggota keluarga dan sulit mempercayai orang yang baru. Perlu kita ingat bahwa sesungguhnya tidak semua anak yang mengalami bencana akan mengalami trauma berat. Banyak anak ya yang masih mampu pulih dengan dukungan keluarga serta lingkungan yang aman dan melalui aktivitas yang membantu mereka kembali merasa nyaman. Namun apabila kita melihat ada gejala-gejala yang tadi saya sebutkan dan itu berlangsung lebih dari sekitar 1 bulan, maka sebaiknya kita memberikan pendampingan dan perlu lagi tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater kalau memang tanda-tanda itu terjadinya terlalu sering.
0: Pendengar, setelah bencana terjadi, tentu kebutuhan utama yang langsung terpikirkan adalah makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara. Semua itu memang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban. Tetapi bagi anak-anak, ada kebutuhan lain yang sama pentingnya, yaitu rasa aman, perhatian, dan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Kehadiran orang tua, keluarga, relawan, maupun tenaga pendamping mampu memberikan ketenangan akan membantu mereka merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi yang sulit. Dalam kondisi darurat setelah bencana terjadi, bagaimana cara memberikan dukungan psikososial yang tepat kepada anak-anak agar mereka merasa lebih nyaman?
1: Jadi dukungan psikososial ini memang sangat diperlukan selain kebutuhan fisik tadi. Yang pertama-tama yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menciptakan rasa aman terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena anak itu perlu merasakan bahwa berada di tempat yang aman, kemudian ada orang dewasa yang melindungi, membuat mereka percaya bahwa mereka berada dalam situasi yang aman. Ketika kita sudah berhasil menciptakan rasa aman ini, barulah kita bisa memberikan penjelasan sederhana tentang situasi yang terjadi tanpa menakut-nakuti atau memberikan informasi yang berlebihan. Kemudian yang kedua, kita dampingi dengan kehadiran penuh. Jadi seringkali anak itu pada saat pasca bencana tidak membutuhkan banyak nasihat. Yang mereka perlukan justru kehadiran seseorang yang mau mendengar, yang mau menemani. Ketika anak didengar, maka anak merasa aman dan nyaman. Tapi catatannya adalah jangan memaksa anak menceritakan apa yang terjadi, apa yang mereka lihat dan alami jika anak belum siap. Yang paling penting adalah anak merasa nyaman dengan kehadiran kita, kemudian kita siap mendengar dan menemani tanpa ada paksaan di situ. Lalu yang kedua, bantu anak mengekspresikan perasaannya. Karena dari sisi perkembangan linguistiknya masih sangat terbatas. Nah, bagaimana caranya anak merasa aman dengan ekspresi perasaan yang bisa dia sampaikan? kita bisa memberikan kesempatan kepada anak melalui bermain, menggambar, mewarnai, bernyanyi, bercerita, atau aktivitas yang lainnya, sehingga anak-anak bisa mengekspresikan sesuai dengan hobi atau kemampuan atau talentanya. Dengan hal itu, mereka merasa bahwa bisa melepaskan ketegangan sekaligus perasaannya itu bisa dipahami. Lalu yang keempat, kalau bisa kita mengembalikan rutinitas sederhana yang memang biasanya dilakukan oleh anak-anak, misalnya waktu yang teratur, bermain yang teratur, makannya juga teratur, belajar termasuk berdoa yang teratur. Jadi kalau bisa jangan sampai anak itu meninggalkan jam sholatnya, atau kalau minggu ada ibadah itu juga dilakukan sesuai dengan jam yang sama sebelum bencana terjadi. Lalu juga menciptakan rasa aman dan nyaman ini tentu saja melibatkan keluarga. Kehadiran orang tua atau anggota keluarga merupakan sumber dukungan terbaik bagi anak. Jika memungkinkan, usahakan anak tetap bersama keluarganya dan hindari pemisahan yang tidak perlu. Kadang-kadang kan karena situasi tertentu, kadang itu kem-kem dipisah. Jadi ini sebenarnya kurang tepat ya untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi anak. Kalau perlu, anak-anak itu tetap berada bersama dengan keluarganya. Tapi bila orang tua itu juga mengalami tekanan sehingga mengalami depresi, maka berikan pendampingan lewat keluarga bukan inti, misalnya paman atau bibinya. Atau jika memang tidak ada, berarti perlu pendampingan dari relawan. Catatan dari saya itu tadi, saya perlu garis bawahi, hindari memaksa anak untuk mengingat kejadian ya, jika belum siap. Karena dengan memaksa anak memang jadinya merasa tidak aman lagi, begitu. Biarkan anak berbagi ketika mereka sudah siap.

0: Jika kita berkunjung ke lokasi pengungsian, kita seringkali melihat anak-anak diajak bermain bersama, menggambar, bernyanyi, membuat kerajinan sederhana, atau mendengarkan dongeng. Suasananya tampak penuh keceriaan meskipun mereka baru saja melewati pengalaman yang berat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kegiatan seperti itu begitu sering dilakukan? Ternyata aktivitas bermain bukan sekedar hiburan. Bermain menjadi salah satu cara terbaik bagi anak untuk mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, sekaligus membantu mereka kembali merasakan kebahagiaan. Kegiatan trauma healing seperti apa yang paling efektif dilakukan untuk membantu anak-anak mengurangi rasa takut, cemas, atau sedih akibat pengalaman bencana?
1: Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, sebaiknya kita itu memang bermainnya juga di tempat yang aman. Misalnya memilih tanah yang lapang begitu ya. Sehingga kalau terjadi sesuatu aman. Atau sebelum bermain pun kita memberikan petunjuk-petunjuk. Seandainya terjadi berulang banjir, maka kita mengikuti jalur evakuasi. Jadi kita sudah menyiapkan ruang yang aman dan nyaman itu di mana. Dan itu sudah kita jelaskan pada anak-anak. Sehingga ketakutan-ketakutan yang mungkin bisa timbul ketika sedang bermain itu sudah kita antisipasi sebelumnya. Bagi anak pasca bencana, pada dasarnya setiap kegiatan itu bertujuan bukan untuk membuat anak melupakan bencana, tetapi membantu mereka merasa aman, mampu mengekspresikan emosinya, serta secara perlahan kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara sehat. Karena kan pada prinsipnya anak-anak itu dunianya adalah dunia bermain ya. Jadi melalui bermain itu anak-anak belajar banyak hal. Bahkan juga permainan ini menjadi salah satu cara yang efektif begitu. Jadi kegiatan-kegiatannya itu banyak ya, memang yang paling utama play therapy activities atau bermain ya, karena anak-anak bisa mengekspresikan perasaannya. Dan ini kita bisa menggunakan permainan-permainan individu atau kelompok maupun kerjasama, dan permainan tradisional yang mau mengundang tawa sehingga mengurangi ketegangan, dan anak-anak juga kembali memiliki kepercayaan diri serta memperkuat bonding ya dengan teman-teman di kamp-kamp pengungsian tersebut, terutama dengan teman-teman sebaya. Lalu juga kegiatan lain misalnya menggambar dan mewarnai menjadi sarana bagi anak untuk mengungkapkan pengalaman yang sulit mereka ceritakan dengan kata-kata. Jadi di dalam hal ini pendamping tidak perlu menilai bagus atau jeleknya gambar ya, tetapi lebih fokus pada cerita apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan oleh anak melalui gambar tersebut. Meskipun dari sisi seni barangkali tidak bagus, tapi tidak jadi masalah, karena yang paling penting kan melalui gambar ini sebenarnya kita sedang melakukan terapi ya. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah storytelling. Melalui berbagai cerita yang menarik, kita dapat membantu anak memahami bahwa rasa takut, sedih, cemas, atau perasaan-perasaan lain yang muncul pasca bencana itu sesungguhnya adalah wajar. Jadi kita bisa memilih kisah-kisah yang mengandung harapan, membangkitkan keberanian serta semangat anak untuk bisa kembali membangun resiliensi atau ketangguhan anak ya. Kemudian juga kita bisa berkegiatan melalui bernyanyi, musik, dan juga gerakan. Melalui lagu-lagu yang ceria, gerakannya juga yang sederhana, atau sekalian dance maupun tarian tradisional, sehingga menciptakan suasana positif yang bisa meningkatkan semangat anak. Kemudian juga bisa melalui aktivitas kreatif lainnya, misalnya melipat origami, kerajinan tangan, permainan PlayStation yang kita sudah siapkan, atau buat kolase sehingga anak-anak itu mampu mengembangkan kreativitasnya. Dan yang tidak kalah penting kegiatannya juga adalah relaksasi sederhana, di mana anak dikenalkan pada latihan nafas dalam, peregangan ringan, atau permainan-permainan yang mengajarkan cara menenangkan diri. Teknik ini akan membantu anak mengelola kecemasan ketika mereka sudah mulai merasa takut atau khawatir. Dan tentunya aktivitas spiritual sesuai dengan keyakinan anak atau keyakinan keluarga itu akan sangat membantu. Tidak ada satu kegiatan yang paling ampuh untuk anak ya. Efektivitas kegiatan dalam rangka dukungan psikososial itu tidak terletak pada jenis kegiatannya, tapi pada hubungan hangat, konsisten, dan penuh empati yang tercipta antara pendamping dan anak-anak. Jadi, yang benar-benar membantu proses penyembuhan adalah ketika kegiatan-kegiatan tersebut, anak itu merasakan mereka aman, dicintai, didengar, dan memiliki harapan untuk melanjutkan kehidupan setelah bencana.
0: Pemulihan anak tidak selesai hanya dengan berakhirnya masa tanggap darurat. Justru setelah situasi mulai membaik, anak-anak masih membutuhkan pendampingan agar mereka benar-benar pulih secara emosional dan bisa kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dalam proses tersebut, tentu tidak bisa hanya mengandalkan tenaga profesional. Kehangatan keluarga, perhatian guru di sekolah, kepedulian relawan, hingga dukungan masyarakat sekitar memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kembali rasa percaya diri dan semangat anak-anak. Seberapa penting peran keluarga, guru, relawan dalam proses pemulihan psikologis anak serta bentuk pendampingan yang sebaiknya diberikan?
1: Jadi peran keluarga, guru, dan relawan itu sangat penting dalam proses pemulihan psikologis anak pasca bencana. Bahkan penelitian menunjukkan faktor yang paling berpengaruh terhadap pemulihan anak bukan hanya jenis bencana yang dialami, tetapi kualitas dukungan dari orang-orang terdekat setelah bencana terjadi. Anak yang merasa didampingi, dicintai, dilindungi akan cenderung pulih lebih cepat dibandingkan anak yang merasa sendirian. Setiap pihak tentu memiliki peran yang saling melengkapi. Peran keluarga, misalnya ya, ini merupakan sumber rasa aman utama. Keluarga, terutama orang tua atau pengasuh, adalah tempat pertama anak mencari perlindungan. Sikap orang tua yang tenang, penuh kasih, responsif akan membantu anak merasa bahwa situasi sudah mulai terkendali. Bentuk pendampingannya seperti apa yang bisa dilakukan oleh keluarga? Misalnya memberikan pelukan, kemudian mendengarkan cerita tanpa menghakimi. Kadang-kadang orang tua itu, mohon maaf ya, cenderung lebih cepat menghakimi ketika mendengar anak ya, tanpa mau mendengarkan ceritanya secara utuh begitu. Jadi lebih baik kita dengarkan secara utuh cerita anak, supaya anak-anak itu bisa menceritakan semuanya, baru kita nanti bisa memberikan pendapat. Kemudian menjawab pertanyaan anak dengan jujur sesuai usianya. Lalu menjaga rutinitas sederhana ya. Jadi memang tugas utama orang tua, karena orang tua yang paling tahu kebiasaan anak sebelum bencana itu apa saja sih. Waktu makannya jam berapa, kemudian waktu anak-anak bermain, belajar, dan tidur itu kapan. Nah, pada saat berada di masa pasca darurat ini, kalau bisa orang tua juga mengajak anak melakukannya sama seperti sebelum bencana. Kemudian sebisa mungkin menghindari pertengkaran atau menghindari menunjukkan kepanikan yang berlebihan. Karena ketenangan orang tua itu akan sangat berdampak positif bagi anak. Oleh karena itu, mendukung kesehatan mental orang tua sesungguhnya juga bagian dari menghadirkan pemulihan anak. Nah, berikutnya peran guru ya. Peran guru ini juga penting karena bisa mengembalikan rasa normal. Maksudnya, guru bisa membantu anak kembali ke rutinitas dan lingkungan belajar yang aman. Sekolah bukan hanya tempat anak belajar, tapi juga menjadi ruang bagi anak untuk kembali bersosialisasi serta mendapatkan rasa stabil setelah mengalami situasi yang tidak menentu. Dalam hal ini, guru dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan tidak menghakimi. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk mengekspresikan perasaannya melalui diskusi, melalui aktivitas lain seperti menggambar atau bernyanyi begitu ya. Kemudian guru juga tidak perlu langsung menuntut prestasi akademik pasca bencana ya. Karena yang diperlukan atau kebutuhan utama anak bukan itu. Lalu guru juga dapat memperhatikan perubahan perilaku anak sehingga dapat berkomunikasi dengan orang tua jika ditemukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Jadi masukan dari guru ini sangat penting. Relawan sering menjadi pihak yang pertama berinteraksi di lokasi pengungsian. Karena itu, relawan ini perlu memahami prinsip-prinsip dasar dukungan psikososial. Biasanya sih para relawan berasal dari NGO atau lembaga-lembaga yang memang sudah memiliki kebijakan perlindungan anak ya. Dan relawan yang pergi itu pada umumnya sudah diperlengkapi sehingga mereka akan tahu sikap yang seharusnya ketika berada di lapangan. Misalnya, membangun hubungan yang ramah dan penuh empati, kemudian melakukan berbagai kegiatan yang bisa menolong anak sesuai dengan kategori usianya, lalu juga menghormati perasaan anak. Dan relawan ini biasanya sudah diperlengkapi sehingga tahu bagaimana cara untuk menolong anak menceritakan pengalaman traumatisnya. Kemudian juga relawan bisa mencatat tanda-tanda apa yang terjadi pada anak. Dengan tanda-tanda itu ia bisa memberikan rujukan apakah anak perlu bantuan tenaga profesional atau rujukan-rujukan medis lain yang diperlukan. Jadi kesimpulannya adalah pendampingan yang paling efektif adalah pendampingan kolaboratif.

0: Pendengar, salah satu kekuatan bangsa kita ketika menghadapi bencana adalah semangat gotong royong. Banyak masyarakat yang tanpa ragu datang membantu, menjadi relawan, mengirimkan bantuan, hingga meluangkan waktu untuk mendampingi para penyintas. Semangat tersebut tentu sangat patut diapresiasi, khususnya ketika berhadapan dengan anak-anak. Niat baik juga perlu dibarengi dengan pemahaman yang benar. Pendampingan yang tepat akan memberikan rasa nyaman bagi anak, sedangkan tindakan yang kurang sesuai justru bisa membuat mereka kembali mengingat pengalaman traumatis. Apa pesan dan saran bagi masyarakat maupun relawan yang ingin terlibat dalam kegiatan trauma healing agar dapat memberikan bantuan yang benar dan berdampak positif bagi anak-anak korban bencana?
1: Pesan saya kepada masyarakat maupun para relawan adalah kehadiran kita itu seringkali lebih penting dari aktivitasnya itu sendiri. Dukungan psikososial kepada anak itu bukan sekedar mengadakan permainan atau membagikan hadiah, tetapi yang paling diperlukan adalah membangun rasa aman, membangun tumbuhnya harapan dan kepercayaan diri anak bahwa mereka tidak sendirian menghadapi pengalaman yang sulit ini. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang perlu kita pahami ketika mendampingi anak-anak korban bencana. Yang pertama adalah pahami bahwa setiap anak ini memiliki cara pulih yang berbeda. Jangan membandingkan anak yang satu dengan yang lainnya. Ada yang cepat kembali ceria, ada yang masih pendiam, ada yang masih lebih mudah menangis, dan semuanya merupakan respon yang wajar. Jadi berikan ruang bagi anak untuk pulih sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Lalu yang kedua, jadilah pendamping yang hadir dengan empati, bukan sekedar menghibur. Anak tidak selalu membutuhkan kata-kata yang rumit ya. Mereka itu membutuhkan orang dewasa yang mau mendengar, menemani saat bermain, tersenyum atau tertawa, dan memberikan perhatian yang tulus. Kehangatan dan konsistensi seringkali jauh lebih bermakna daripada kegiatan yang besar dan meriah. Lalu yang ketiga, ciptakan kegiatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Jadi bermain, menggambar, bernyanyi, maupun aktivitas-aktivitas lainnya yang kreatif itu memerlukan media yang efektif untuk membantu anak mengekspresikan emosinya. Maka itu pilihlah yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Yang terpenting bukan seberapa banyak permainannya, tetapi apakah kegiatan tersebut membuat anak lebih tenang dan nyaman. Lalu hal keempat yang perlu kita perhatikan jika ingin memberikan dukungan psikososial adalah hindari tindakan yang justru dapat memperparah traumanya, misalnya memaksa anak menceritakan kembali. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi dan ini berarti penting begitu, karena saya kadang-kadang gemes tuh melihat relawan yang justru memperparah trauma anak karena memaksa anak menceritakan kembali pengalamannya di saat anak memang masih belum siap begitu. Kemudian catatan penting, mengambil foto atau video anak dalam keadaan yang tidak sepantasnya, misalnya sedang menangis, sedang sedih, atau mengenakan busana yang memang tidak tepat dan itu dipublikasikan. Ini tentu melanggar hak anak dan bisa berhadapan dengan hukum ya. Kemudian menjanjikan sesuatu yang belum tentu ditepati, misalnya nanti minggu depan pasti kakak dan tim akan mengirimkan sepatu yang kalian perlukan. Tidak perlu seperti itu ya. Kita cukup mencatat apa-apa saja yang diperlukan oleh anak, lalu melaporkan kepada tim besar, barangkali ada donatur-donatur yang bersedia. Jadi tidak perlu memberikan janji-janji. Lalu juga jangan menyampaikan informasi yang menakutkan di depan anak. Karena apa? Karena atas semua hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, kita perlu menjaga martabat dan privasi anak ya. Sebab mereka bukan objek, melainkan mereka adalah subjek yang harus mendapatkan perlindungan. Jadi sebagai personil atau komunitas yang ingin memberikan dukungan psikososial atau ingin terlibat, hal-hal itu yang patut untuk diperhatikan, termasuk juga mengenali batas kemampuan sebagai relawan. Sebab tidak semua masalah psikologis itu dapat kita tangani ya. Jadi kita juga perlu memberikan rujukan. Sehingga dengan kerjasama tim itu, maka kita bisa memberikan dukungan psikososial secara bertanggung jawab dan profesional. Jadi kita perlu mengenali sejauh mana kemampuan kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat untuk terus menjaga semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan kita. Ketika bencana tiba-tiba datang, yang dibutuhkan anak-anak bukan hanya bantuan logistik, tetapi juga keluarga, masyarakat itu saling membangun kerjasama yang membawa ketenangan, kasih sayang, dan harapan. Karena itu mari kita menjadi relawan yang hadir dengan hati, bekerja dengan pengetahuan yang baik ya. Pengetahuan ini sangat penting, jangan asal turun lapangan tanpa pengetahuan, dan tentu melayani dengan empati.
0: Tentu kita semua berharap mereka dapat kembali tersenyum, bermain bersama teman-temannya, belajar dengan penuh semangat, serta tumbuh menjadi generasi yang kuat sekalipun pernah melewati masa-masa sulit. Apa pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak korban bencana serta keluarga mereka agar tetap kuat, semangat, dan optimisme dalam menjalani proses pemulihan ke depan?
1: Adik-adikku di Sumatera Barat yang hebat, mungkin hari ini kalian masih merasa takut, sedih atau bingung dengan apa yang telah terjadi. Perasaan itu adalah hal yang wajar. Tidak apa-apa jika sesekali masih menangis atau belum berani seperti dulu. Yang terpenting jangan menyimpan semua perasaan itu sendirian ya. Ceritakan kepada papa mama, kepada guru, kakak, atau orang-orang yang kalian percayai. Ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Banyak orang yang sayang dengan kalian dan ingin membantu adik-adik bangkit kembali. Percayalah bahwa bencana tidak akan mengambil masa depan adik-adik. Mungkin rumah atau sekolah atau lingkungan bisa berubah, tetapi mimpi dan cita-cita adik-adik tetap bisa diraih. Tetaplah belajar, bermain, berdoa, dan terus berharap. Kalian adalah anak-anak yang kuat, dan setiap hari yang dilalui adalah langkah kecil menuju pemulihan. Kepada para orang tua dan keluarga, saya juga ingin menyampaikan bahwa anak-anak tidak memerlukan orang tua yang sempurna, tetapi mereka membutuhkan orang tua yang hadir. Pelukan, perhatian, kesabaran, dan waktu yang Bapak Ibu berikan merupakan obat yang sangat berharga bagi pemulihan psikologis anak. Jangan ragu meminta bantuan kepada tenaga profesional, itu tidak memalukan ya. Apabila kita merasa kewalahan, karena merawat diri sendiri juga merupakan bagian dari merawat anak. Sebagai seorang yang beriman, saya juga percaya bahwa di balik setiap masa sulit selalu ada pengharapan. Oleh sebab itu, bagi semua adik-adik, bagi keluarga yang terdampak, tetaplah saling menguatkan. Jangan kehilangan harapan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan. Melalui kasih-Nya, melalui kepedulian sesama, dan melalui kekuatan yang Tuhan berikan setiap hari, kita dimampukan untuk bangkit dan melangkah ke depan.
2: Kau bisa patahkan kakiku,

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, gimana nih kabar responers tentunya? Di siang hari ini, tepatnya di jam 11 siang, Cici menyapa responers di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Jadi, buat responers nih yang mau bergabung serta yang mau berkirim-kirim salam bercerita mengenai masa lalunya, langsung saja bergabung di 08215566803 atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara di 08116622930. Tak hanya itu ya responders, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Jadi jangan bimbang ya dan juga jangan ragu. Jangan ragu untuk bergabung bersama Cici pada siang hari ini karena Cici akan menemani waktu kamu yaitu di hari Jumat berkah, di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026 dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Artinya ada 3 jam ke depan ya untuk Cici menemani responder semuanya. Untuk itu buat responders ya yang di luar jangkauan kita alias kayak di luar pulau provinsi Sumatera Barat seperti yang sudah bergabung ya, yang sebelum-sebelumnya udah aja yang sudah berada di Kuala Lumpur dan Bengtiar, Sulawesi dan masih banyak lainnya nih yang di luar Pulau Sumatera. Bisa saja bergabung di streaming kita di www.respondradio.com serta aplikasi kita di Jati Radio. Nah, untuk itu mari kita bacakan dulu ya special request yang masuk pada siang hari ini datang dari Bunda Dua Putri. Pagi jelang siang Anda tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, mau request lagu di Yang Indo dengan judul Mungkinkah dari Chris Biantoro dan Yang Manca dengan judul lagu Green Grass of Home dari Oscar Harris. Kalau nggak ada, ganti Song of the Children dari Oscar Harris. Untuk lagu Green Green ini ada ya Bunda ya. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responders istimewa untuk Anda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku. Nah, buat responders yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici pada siang hari ini seperti Bunda, jangan bimbang, jangan ragu kalau sama Cici udah pasti dibacakan. Dan juga diputerin nih lagu-lagu favoritnya kamu, lagu-lagu lawasnya kamu ya dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006 baik itu Indo ataupun juga manca alias Inggris ya. Untuk itu mari kita dengarkan dulu lagu special request dari Bunda yang pertama yaitu Green Green Grass of Home dari Oscar Harris.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici ya, tentunya mata minimalis hidung ekonomis yang menyapa responers tentunya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu favoritnya kamu, dengan lagu-lagu kenangan. Dan responers yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam, mau banget ya langsung saja ke kontak kita di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara nih bersama Cici pada siang hari ini di 0811 6622930. Tak hanya itu ya, ada juga akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan sekarang Cici udah mulai live TikTok ya. Jadi, buat para responders, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya, serta ramaikan ya tentunya live TikTok kita dengan tap-tap layar, serta berkirim-kirim salam dan juga interaksi bersama Cici pada siang hari ini. Dan responders, tau gak sih kalau misalkan semua lagu itu mempunyai kenangan yang dalam, mempunyai makna tertentunya. Salah satunya dengan contoh ya, lagu special request dari Bang Fabio yang sudah bergabung melalui live, melalui kontak, yaitu halo Ci, request lagu dong Ci dari Michael Jackson, Billy Jean, dan dari Novia Klepaking, biar ku simpan rinduku. Sia, bener ya, kalau misalkan setiap masa lalu itu ada tempatnya dan masa lalu itu punya lagunya. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu ya, special request dari Bang Fabio, biar ku simpan rinduku.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Yo masih di 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici Mata Minimalis Hidung Ekonomis dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006 dengan lagu-lagu favoritnya kamu, dengan lagu-lagu kenangannya kamu. Dan pastinya ya responders akan diiringi juga dengan salam-salam dari responders semuanya. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, mau bercerita bagaimana masa lalunya kamu, atau mau juga mau apa ya, bercerita bersama Cici pada siang hari ini, langsung saja melalui kontak kita di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara di 0811 6622 930. Tak hanya itu ya, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk itu ya responders, jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya untuk request-request lagu serta berkirim-kirim salam. Tadi udah kita dengerin ya lagu special request dari Bang Yoga, 5 Minutes Selamat Tinggal. Dan ngomong-ngomong nih tentang selamat tinggal, ini tuh udah ngejelasin banget ya kalau lagu ini tuh lagu tentang sikap yang sangat emosional. Apalagi dengan lirik-liriknya yang menjelaskan sakit hati apa gimana nih, keputusasaan ya, menggambarkan fase-fase move on yang realistis. Ada proses penerima kenyataan bahwa ruang di hati telah terkunci dan pengakuan jujur bahwa masing-masing pihak kini telah memiliki jalan hidup yang berbeda bersama pendamping baru. Aduh, ini sih lagu-lagu yang benar-benar menyayat hati sedikit ya untuk para-para responders yang galau-galau. Nah, buat responders yang mungkin saja ingin berkirim-kirim salam buat orang di masa lalunya ya, langsung saja bergabung bersama Cici. Dan salah satunya dari Bang Teo ya, yang mau request lagu dari Chrisye Untukku. Dan kata Bang Teo, salam untuk Bunda 56 Putri. Waduh, oke, siap. Kata Bang Yoga, request lagi boleh Kak? Tentu boleh dong. Dan dari Bang Fans Aji Firmanto dari live TikTok kita, studio mana nih Kak? Studio Kosong Padang Pariaman, Sumatera Barat tentunya ya. Cici punya para responders di live TikTok. Kayaknya kita harus sapa-sapa dulu nih yang di dalam, absen dulu ya. Ada Bang Yoga, ada Bang Teo, ada Pengagum Senyuman, ada Kang Mas, ada Kak Dwi, ada Kak RY, ada Kak Tepa, Rus Darwati, dan lain-lainnya nih yang gak bisa sih sebutkan satu persatu karena banyak ya tentunya. Selain dari Bang Teo, ada juga nih special request dari Pengagum Senyuman, yaitu Ku Takkan Bersuara dari Niki Ardila, dan juga dari Bang Murahito ya, yang mau dengerin lagu dari Westlife Full Again. Untuk itu mari kita dengarkan 3 lagu ini ya sebelum Cici membacakan requestan-requestan dan juga salam-salam dari responder semuanya.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Saya Pia Shell on 7 Special Request ya dari Bang Yoga. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung program jam pertama di program Retro Siang. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua, masih dengan requestan lagu dan juga salam-salam dari responder semuanya. Otak kita tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, kita ketemu lagi tentunya di jam kedua di program Retrosek yang bakal membawa kamu bernostalgia dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Tentunya dengan lagu-lagu ya, baik itu pop Indo serta pop Inggris. Dan juga salam-salam dari Responers semuanya nih. Nah, untuk Responers, ayo dong bergabung bersama Cici pada siang hari ini, karena Cici akan menemani kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Artinya masih ada ya sekitar kurang lebih 2 jam lagi untuk Cici bersua ya, tentunya di ruang udara bersama responer semuanya. Dan untuk responers yang mau berkirim-kirim salam, yang mau bercerita tentang masa lalunya, yang mau sharing-sharing playlist-playlistnya nih, yang playlist-playlist terbaik, langsung saja di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon kalau kamu mau ikut suara kamu mengudara bersama Cici di 0811 6622 930. Tak hanya itu ya, ada juga nih akun media sosial kita. Jadi langsung saja cari dan juga DM Facebook, Instagram, dan juga TikTok Respon Radio 93,0 Official. Dan sekarang Cici udah mulai live TikTok ya. Jadi responers, jangan bimbang, jangan ragu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dari Bang Rahul, aku request lagu dong. Langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya nih. Dan kalau misalkan Transpolos gak tahu ya tahun berapanya keluarnya, nanti bakal Cici cek lagi nih biar tidak ada kesalahan tentunya dalam pemutaran lagu-lagu kita. Sebelum itu ya Transpolos, mari kita dengerin dulu lagu dari Westlife, My Love. Dan juga ada nih special request tentunya dari Transpolos kita yang sudah bergabung, yaitu Bang Amin yang mau dengerin lagu dari Niki Ardila, Bintang Kehidupan, serta dari lagu Bang Farhan dari Rita Butar-Butar, Seandainya Aku Punya Sayap. Kayaknya lagu ini tuh lagu yang pernah Cici nyanyiin dulu pas SD deh. Ya gak sih? Atau Cici lupa nih? Nah, sambil kita memastikan ya tentunya, mari kita dengarkan terlebih dahulu dari Westlife, My Love.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda pekerjaan besar tidak dapat diselesaikan seorang diri? Sayang, banyak pemimpin menyukai one man show daripada melibatkan anak buahnya. Ia ingin melakukan segala-galanya sendiri. Padahal, kerjasama dengan anak buah adalah kunci keberhasilan yang luar biasa. Banyak pemimpin tidak mau mendelegasikan tugasnya. Mungkin juga ia tidak mampu mendelegasikannya. Kelemahan dalam pendelegasian ini terjadi karena ada rasa kurang percaya akan kemampuan orang lain untuk menggantikannya. Atau bisa juga merasa dirinya orang yang paling mampu. Mungkin orang lain tidak mampu untuk melakukannya. Sehingga terjadi semua pekerjaan diborong sendiri. Akhirnya ia kedodoran dan tidak selesai tepat waktu. Kesehatan tubuhnya pun terganggu. Belum lagi waktu dengan keluarganya menjadi tidak ada. Saran saya, jika Anda pemimpin, delegasikanlah tugas kepada bawahan. Berikan ia tanggung jawab sedikit demi sedikit. Kalau ia berhasil lakukan suatu tugas yang diberikan dengan baik, kita dapat memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, lakukanlah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat siang ya Responders. Tentunya pada menit ke-34 ini ya, Cici menyapa Responders di program Retrosing bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Tapi sebelum itu, Cici mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang menunaikan. Dan juga selamat ya, selamat makan siang ya untuk Responders yang mungkin saja sedang beristirahat, atau mungkin sekarang yang masih menatap layar komputernya, atau yang masih berada di ladang yang sedang bekerja. Tentunya semangat terus, jangan lupa makan, dan jangan sampai telat makan tentunya, karena kesehatan itu paling utama ya Responders. Jangan sampai nih dengan mendengarkan lagu-lagu sedih, lagu-lagu masa lalu, kamu sedikit kayak aduh aku gak nafsu makan. Jangan ya Responders. Dan sudah masuk requestan yang pertama, datang dari Bang Pisces Boy ya, dari kontak kita, yang mau dengerin lagu dari Michael Jackson, You're Not Alone. Dan juga dari datang dari Bang Fendi ya, yang mau dengerin lagu dari Melly Goeslaw, Apa Ada Apa Dengan Cinta. Dan barusan kita udah puterin ya lagu dari Bang Pendi yang sudah bergabung melalui TikTok juga, yaitu Hatiku Bagai Terpenjara dari Nafa Urbach. Oleh itu ya Responders, yang mau berkirim-kirim salam, yang mau request-request lagu, langsung saja ke kontak kita di 0821-5566-8003, atau bisa juga nih melalui telepon di 0811-6622-930. Tanya itu ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93 Komenal Official. Selain dari Bang Pisces Boy dan juga Bang Fendi, ada juga Bang Tiar ya yang tadi telepon tapi sepertinya terputus, yang di WhatsApp kita request lagu, aku mau request lagu saja, Ungu Seperti Yang Dulu. Siap ya Bang Tiar ya, ditunggu lagunya. Oke, kita mau kita dengarkan terlebih dahulu special request dari Bang Precious by Michael Jackson, You're Not Alone.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
1: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cia Responders di program Retrosi ya, yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Dan Responders, sebagai lagu penutup, mari kita dengarkan ya lagu dari series Kecuali Dia, special request dari Kak Ella yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu yang bakal ciputer ini, lagu yang akan menemani waktu kita untuk berada di penghujung jam kedua. Tapi tenang saja Responders, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga. Masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu requestan, serta salam-salam dari Responders semuanya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Serius, kecuali dia.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, ketemu lagi ya kita tentunya di jam ketiga bersama Cici Mata Minimalis, Hidung Ekonomis, dalam program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 nanti. Artinya 1 jam lagi ya untuk Cici menemani responers bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006, baik itu dengan lagu pop Indo ataupun Inggris. Jadi, buat responers yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam, yang mau bercerita nih, langsung saja bergabung melalui kontak kita di 08215566803 atau bisa juga melalui WhatsApp kita dan juga telepon nih. Kalau kamu mau suara kamu ikut mengudara di 08116622930. Tak hanya itu ya, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat yang sudah bergabung di live TikTok kita yang mau request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Salah satunya tadi ya, requestan dari Bang Simau yang katanya mau dengerin lagu dari Nia Danianti, tapi bebas aja Ci judul lagunya. Nah makanya Cici pilih lagu yaitu Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu. Ini lagu-lagu buat orang LDR ya sebenarnya. Dan tau gak sih kalau misalkan Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu itu salah satu kepercayaan orang-orang dulu. Kalau kamu rindu seseorang terus kamu balikin bantal sebelum kamu tidur, jadi kamu bakalan ngimpiin orang tersebut. Waduh, biar bisa ketemu di mimpi ya. Kayaknya Cici bakalan melakukan hal itu deh nanti malam. Dan semoga bisa aja ya bertemu dengan orang yang dirindukan. Dan coba aja nih responas, mana tahu nih yang lagi kangen seseorang, yang lagi kangen yang berada di masa lalu, cobain deh dengan tips dari lagu Nia tadi ya, yaitu Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu. Dan tentu saja tentang makna lagu ini yaitu menyimbolkan kepasrahan sekaligus harapan yang manis, dimana ketika realita tidak mengizinkan mereka bertemu, alam bawah sadar menjadi tempat pelarian untuk melepas rindu. Dan tentu saja responder selain itu ada juga nih requestan dari Bang Rex, yaitu yang mau dengerin lagu dari Bryan Adams, Everything I Do, dan juga special request dari Kak Planeta yang mau dengerin lagu dari The Beatles yaitu Hey Jude, serta special request ya tentunya dari live TikTok kita yang bakal Cici sebutkan dan Cici bacakan nanti ya. Salah satunya dari Bang Hidit Nur yang mau dengerin lagu dari Shania Twain, You're Still The One. Untuk itu mari terlebih dahulu kita dengarkan lagu dari Bryan Adams, Everything I Do.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang di jam 13:25 waktu Indonesia Barat di jam Respon Radio ya tentunya. Dan responers, di pertengahan jam kita yang ketiga ini sudah ada requestan yang masuk kembali dari Bang Rex, yaitu slang orkes sakit hati. Tapi sebelum itu Cici tetap memanggil ya responers yang mau request-request lagu, yang mau kirim-kirim salam, serta mau bercerita tentang masa lalunya, langsung saja melalui kontak kita di 08215566803, serta melalui telepon kalau responers mau suara kamu ikut bergabung di udara bersama Cici di 08116622930. Tak hanya itu, ada juga nih akun media sosial kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Jadi untuk responders yang mau request lagu di live TikTok, ketik saja ya di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Untuk itu jangan bimbang, jangan ragu, kalau udah sama Cici udah pasti ya diputarkan dan juga dibacakan nih salam-salamnya. Untuk itu mari kita dengarkan dulu special request dari Bang Rex, slang orkes sakit hati.

0: Setelah sekian lama kau grogoti tubuhku, habis bertahun-tahun kau rampas milikku. Sekarang malam ini, hari ini, semua balikin.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi udah kita dengerin ya satu lagu dari The Moped, Teluk Bayor, special request yang sudah bergabung melalui TikTok kita, yaitu Bang Farhan. Dan lagu ini itu tentang kesedihan yang mendalam atas perpisahan sementara di masa depan yang disertai dengan janji kesetiaan dan harapan untuk bersatu kembali. Dan di lirik, ku kan mencari ilmu di negeri orang, bekal hidup kelak di hari tua, yang mencerminkan tradisi merantau yang kuat serta perpisahan ini terpaksa dilakukan bukan karena hubungan yang merenggang, melainkan demi masa depan ekonomi dan juga pendidikan yang lebih baik. Serta kepedihan perpisahan ya, apalagi di pertengahan lirik, lambaian tanganmu kurasakan pilu di dada. Menggambarkan suasana emosional di pelabuhan Teluk Bayor Padang serta keberangkatan kapal laut yang perlahan menjauh memicu rasa sedih hingga air mata berlinang tanpa disadari. Serta adanya komitmen serta janji kesetiaan akan untuk terus bersama nantinya di penghujung. Waduh, Responders, sangat mendalam ya tentunya dengan makna lagu ini. Dan lagu ini tuh tentang menurut Cici ya, lagu-lagu lama itu kayak benar-benar lagu cinta. Apalagi kayak banyak nih semua yang merantau, pastinya kebanyakan ya akan kembali, serta ada juga yang menunggu kehadiran sang kekasihnya yang sedang merantau jauh. Semoga saja ya Responders, yang mungkin saja lagi LDR ya sekarang bersama pasangannya, mana tahu pasangannya lagi mencari duit ya di perantauan, selalu ingat kamu yang berada di rumah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selain itu sudah ada requestan yang masuk dari Bang Pasha Pua ya, yang mau dengerin lagu dari Richard Marx, Hazard. Dan buat Responders yang mau request-request lagu serta berkirim-kirim salam, masih bisa dan masih Cici tunggu sampai dengan jam 2 nanti. Karena Cici akan mengakhiri perjumpaan kita di jam 2. Langsung saja melalui kontak kita di 08215566803 serta melalui WhatsApp dan juga telepon di 08116622930. Untuk menunggu requestan serta salam-salam dari Responders, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu dari Bang Pasha Pua, Richard Marx, Hazard.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Di batas kota ini, Tommy Jepisa special request dari Bang Zul yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di penghujung program Retro yang sudah tidak terasa ya responers. 3 jam berlalu, aduh Cici senang sekali ya. Sudah ada 25 responers yang sudah bergabung dan juga request-request lagu serta berkirim-kirim salam. Serta nih responers, sebelum menutup perjumpaan ada nih dari Bang Iqbal. Orang Palu kakak, mau dong disapa-sapa di radionya. Waduh oke Bang Iqbal, sudah Cici sapa ya. Dan juga Bang Iqbal nih kirim salam juga, titip salam buat teman-teman Vespa kakak. Oke, sudah Cici sampaikan ya Bang Iqbal ya. Tentunya Cici meminta maaf untuk responder semuanya dan juga teman-teman yang mungkin saja ada nih kata-kata Cici yang salah dan juga penyebutan judul lagu serta nama lagu yang salah. Dan terima kasih juga buat responder yang sudah bergabung dari live TikTok, baik itu dari kontak kita, dari radio, dari streaming kita dari jam 11 tadi sampai dengan jam 2. Tapi tenang saja responder, sebagai kamu yang ketinggalan ya, yang request-request lagu lawas, tentunya program Retros yang akan kembali lagi hadir di setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 11 siang. Ingat ya, Senin sampai dengan Jumat di jam 11 siang. Dan jangan kemana-mana responders, karena setelah ini bakal ada program yang pertama adalah Respon Newsline. Lalu ada nanti di jam 2:30 sampai dengan jam 3 program Cerita Minang, serta di jam 3 sampai dengan jam 6 nanti akan ada program Minang yang akan dibawakan oleh Kak Dila. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita akan ketemu lagi di

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Turf Boy.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
2: Bersama Cici di berita pertama, datang dari Kabupaten Padang Pariaman, kembali dilanda musibah kebakaran. Kali ini api melahap Pondok Pesantren Bustanul Yakin di Nagari Punggung Kasih, Kecamatan Lubu Aluang, Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kebakaran menghanguskan sejumlah fasilitas, diantaranya kantin, koperasi, ruang UKS, dua asrama putri, kantor, dan satu ruang kelas dengan kerugian diperkirakan mencapai dengan 600 juta rupiah. Mendapat laporan kejadian, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman mengerahkan 3 unit armada, dibantu 1 unit dari Damkar Kota Pariaman. Setelah proses pemadam selama sekitar 90 menit, api berhasil dikendalikan. Namun, seorang petugas damkar mengalami luka di bagian dagu akibat selang pemadam yang terlepas dan harus menjalani 4 jahitan. Wakil Bupati Padang Pariaman, yaitu Rahmat Hidayat, meninjau langsung lokasi kebakaran dan menyampaikan keprihatinan atas musibah yang kembali terjadi. Ia memastikan pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendata kerusakan serta memberikan penanganan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Rahmat juga mengimbaukan kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik aman dan memastikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman turut mengapresiasi kesiagapan petugas pemadam kebakaran yang berhasil mencegah api meluas ke bangunan lain serta mendoakan agar petugas yang terluka segera cepat pulih.

Selanjutnya, Senator DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kapolda Sumatera Barat dalam memberantas peredaran narkotika dan berbagai tindak kejahatan. Dukungan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Kapolda pada Kamis tanggal 23 Juli 2026 yang membahas persoalan keamanan, penegakan hukum, serta harapan masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Irman juga menilai ancaman narkotika di Sumatera Barat masih sangat serius. Berdasarkan data Polda Sumatera Barat selama semester 1 2026, aparat mengungkap 705 kasus dengan 916 tersangka serta menyita 41,66 kg sabu, 586,3 kg ganja, dan juga 593 butir ekstasi. Ia menegaskan pemberantasan narkotika harus menyasar bandar, pemodal, pengendali jaringan, hingga aliran dana bukan hanya menangkap kurir. Menurutnya, penanganan terhadap bandar dan juga pengedar harus dibedakan dengan pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu yang memenuhi syarat perlu diarahkan menjalani asesmen dan rehabilitasi, sedangkan pelaku utama jaringan peredaran harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain mendukung penegakan hukum, Irman menawarkan kolaborasi antara Polda Sumatera Barat dan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahan narkotika serta kejahatan lainnya. Ia berharap sinergi tersebut dapat meningkatkan edukasi, pengawasan lingkungan, dan juga kepercayaan publik terhadap kepolisian sekaligus melindungi generasi dari ancaman narkoba dan tindak kriminal.

sungai di kawasan negeri Siano, Kota Bukit Tinggi meluap secara tiba-tiba pada Jumat tanggal 24 Juli dini hari, meski tidak terjadi hujan. Luapan air bercampur dengan lumpur meradam 8 rumah, 1 musola dan 3 warung milik warga di kawasan Kayu Kubu, Gugu Panjang. Bencana tersebut terdampak pada 11 kepada warga, material lumpur masuk ke dalam rumah-rumah warga dan menutup akses jalan di sepanjang bibir ngarai Siano yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Agam. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat segera melakukan pembersihan material banjir. Salah seorang warga terdampak, Erna, berumur 50 tahun, menyatakan dirinya dibangunkan oleh pemuda yang sedang ronda malam saat banjir terjadi. Ia berharap pemerintah melakukan langkah pencegahan, seperti penggerukan dasar Sungai Siano agar kejadian serupa tidak terulang. Peristiwa luapan sungai tanpa hujan ini sebelumnya juga pernah terjadi pada Juni 2024. Warga yang tinggal di kawasan tersebut telah diimbau untuk direlokasi karena wilayah itu merupakan kawasan penyangga atau yang disebut dengan buzzer zone yang rawan akan bencana.

Berita selanjutnya, Kementerian Kebudayaan dan Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara menjajaki peluang kerjasama untuk memperkuat pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Indonesia. Rencana kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Direktur Utama Perum LKBN Antara Beni Sigabut Tarbutar di kantor Kementerian Kebudayaan Jakarta. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa berbagai program di Kementerian Kebudayaan dapat disinergikan dengan Antara, terutama yang berkaitan dengan pers, sejarah, fotografi, dan objek pemajuan kebudayaan lainnya. Menurutnya, Antara memiliki peran strategis sebagai institusi pers yang turut merekam perjalanan sejarah bangsa. Fadli juga menilai Antara dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pameran foto dan dokumen proklamasi kemerdekaan Indonesia serta mendukung pembangunan museum fotografi melalui koleksi dokumentasi sejarah yang dimilikinya. Sementara itu, Direktur Utama LKBN Antara Beni Sigabut Tarbutar menyatakan kesiapan pihaknya untuk lebih aktif menyebarluaskan kebijakan pemerintah di bidang kebudayaan. Selain memperkuat publikasi, Antara juga siap mendukung pengembangan museum fotografi guna menghadirkan dokumentasi sejarah Indonesia yang lebih lengkap kepada masyarakat.

Mitra Badan Gizi Nasional, Sujimin, mengungkapkan salah satu tantangan utama dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi adalah menempatkan bahan baku berkualitas untuk program makan bergizi gratis. Meski demikian, ia menegaskan seluruh mitra harus tetap menjaga profesionalitas dan juga integritas karena mereka menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab jika terjadi masalah dalam pelaksanaan program. Selain bahan baku, Sujimin juga menyoroti tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan menurutnya, banyak relawan maupun pekerja SPPG belum memiliki pengalaman memasak dalam jumlah besar sehingga membutuhkan proses pembelajaran dan juga penyesuaian di dapur MBG. Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menyatakan bahwa evaluasi terhadap standar bahan baku MBG menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan tata kelola program. Langkah tersebut dilakukan agar kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat semakin terjamin. Sudaryono juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar sasaran program MBG semakin tepat. Dengan demikian, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan perekonomian lokal.

Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa memicu kebakaran hutan besar di sejumlah negara. Dengan wilayah Gironde di barat daya Prancis menjadi salah satu daerah terdampak paling parah. Sekitar 12.000 orang telah dievakuasi dan 8.800 orang lainnya masih dalam proses pemindahan. Sementara lebih dari 3.400 hektar lahan di sekitar Teluk Arachon hangus terbakar. Banyak 700 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api yang terus meluas. Kebakaran tersebut berdampak besar terhadap masyarakat serta ribuan wisatawan yang berkemah di kawasan Lake Cap Ferret ikut dievakuasi. Sementara, warga yang sempat menceritakan suasana mencekam akibat asap tebal dan hujan abu, petugas pemadam kebakaran juga menghadapi tantangan berat karena suhu tinggi dan juga angin yang berubah-ubah membuat api sulit diprediksi. Krisis serupa terjadi di Spanyol di mana suhu mencapai 42 derajat Celcius dan memaksa sekitar 3.500 warga Aldea del Fresno mengungsi. Sejumlah kebakaran hutan di negara itu sepanjang tahun ini bahkan telah melampaui total kejadian selama 2025. Sementara di Italia, seorang petugas pemadam kebakaran tewas saat bertugas di Sisilia yang kini dilanda lebih dari 350 titik api. Laporan Copernicus Climate Change Service menyebutkan Eropa sebagai benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, dengan 95% wilayah mengalami suhu di atas rata-rata pada 2025. Meski sebagian warga di wilayah Far Prancis telah diizinkan kembali ke rumah. Pemerintah tetap mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran susulan karena angin kencang diperkirakan kembali bertiup. Baby, I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

Selanjutnya, ASEAN kembali menegaskan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan. Para menteri menekankan bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai melalui jalur hukum dan diplomatik sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. ASEAN juga menegaskan pentingnya pelaksanaan rencana strategis komunitas politik keamanan ASEAN sebagai pedoman untuk mewujudkan kawasan yang damai, aman, dan stabil berdasarkan piagam ASEAN, piagam PBB, serta prinsip-prinsip hukum internasional. Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, ASEAN juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung tatanan internasional berbasis aturan dan juga memperkuat sistem multilateral demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, para menteri kembali menegaskan dukungan terhadap proses integrasi Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Mereka menyebut perubahan piagam ASEAN yang mengakomodasi perluasan keanggotaan serta berharap implementasi peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste dapat berjalan sesuai dengan rencana, termasuk aksesi terhadap berbagai perjanjian dan instrumen hukum ASEAN.

ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan juga Mohreza Pahlevi Isfahani harus mengakhiri langkah mereka di Tiongkok Terbuka 2026 setelah kalah dari pasangan Inggris Ben Len dan juga Shane Fendi pada babak kedua. Pertandingan di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Kamis tanggal 23 Juli, unggulan keenam itu menyerah dalam 2 jam langsung dengan skor 18-21 dan 12-21. Kekalahan tersebut memperpanjang catatan buruk Sabar dan juga Reza saat menghadapi Ben Shen dari 5 pertemuan yang telah dijalani sejak Orleans Masters 2021. Pasangan Indonesia belum pernah sekalipun berhasil mengalahkan wakil Inggris tersebut dan juga Sabar mengaku bahwa masih penasaran karena belum mampu mematahkan dominasi Ben dan juga Shen. Sementara itu, Reza menilai mereka masih kesulitan menemukan pola permainan yang efektif untuk membongkar pertahanan lawan yang dinilainya sangat rapi dan juga konsisten. Hasil di Tiongkok Terbuka 2026 menjadi bahan evaluasi bagi Sabar dan juga Reza untuk memperbaiki strategi menghadapi pasangan dan karakter permainan bertahan yang solid. Keduanya terus bertekad dan juga berbenah agar dapat memutuskan tren negatif saat kembali bertemu Ben Len dan juga Shen Fendi pada turnamen mendatang.

Berita terakhir datang dari Barcelona resmi mengumumkan perekrutan winger asal Jerman, Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas 2026. Dalam pernyataan resminya, Barcelona mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan dengan Dortmund untuk membawa Adeyemi ke Camp Nou, meski nilai transfer tidak diumumkan. Sejumlah laporan menyebutkan Barcelona mengeluarkan sekitar 22 juta euro atau sekitar 414 miliar rupiah, ditambah dengan bonus klausul bagi hasil penjualan. Adeyemi bergabung dengan Borussia Dortmund pada 2022 setelah direkrut dari Red Bull Salzburg selama memperkuat klub Bundesliga dan mencetakkan lebih dari 146 penampilan di semua kompetisi dan menyumbangkan 36 gol. Kepindahan ini juga mempertemukannya kembali dengan pelatih Hansi Flick yang kembali memberikan debut senior kepada Adeyemi tim nasional Jerman. Selain dikenal sebagai pemain sayap yang tajam, Adeyemi juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Ia pernah mencetak rekor kecepatan Bundesliga dengan laju 36,65 km per jam saat Dortmund mengalahkan Freiburg 5-1 pada musim 2022-2023.

Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

Sana Pandanga, Baso Balia dalam siaran Bahaso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dun Sana bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dun Sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaranku Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Dun Sana Pandanga, kini ko banyak orang nan mulai bapikya untuk mencari kerajo baru. Ado nan karano gaji ndak cukui, ado nan karano suasana kerajo ndak nyaman. Sampai ado nan merasa panik jo rutinitas nan itu-itu sajo satiap hari. Apolai, kini media sosial panuah jo carito urang nan sukses jo karajo impiannyo. Jadi banyak orang mulai membandiang-bandiangkan hidupnya surang. Tapi di balik niat untuk pindah kerajo, ado jo raso takui nan acok tibo. Takui ndak ditarimo di tampek nan baru, takui mulai dari nolai, atau takui salah ambiak langkah. Halko lah nan banyak dirasoan di anak mudo sampai urang nan lah lamo bakar rajo. Nah, carito ko bakal mencaritokan obrolan dua orang kawan yang sedang membahas keinginan mencari kerajo baru. Jo galaunyo dalam mencari keputusan nan terbaik untuk hidupnya.

0: Dil, awak liek dari tadi menyorek seh. Apa yang dipikirkan bana tu?
1: Entahlah kak, akhir-akhir ko awak mulai panik juga raja awak kini.
0: Lah, di apa tu? Ada masalah kah jauh orang kantua?
1: Nggak masalah gadang doh. Cuman rasanya ide awak muta-muta di situ saja. Pagi barangke, sore pulang, bulan ganti bulan. Nggak ada perkembangan sama sekali doh.
0: Jadi Dila mulai berpikir cari kerja baru?
1: Iyo, awak mulai tertarik mencari nan baru. Siapa tahu ada tampek nan lebih cocok Jawa.
0: Wajar sih, kini ko banyak orang yang mulai pindah-pindah kerajo demi hidup nan lebih banyak.
1: Tapi awak takut kak, kini saingan mencari kerajo banyak bana. Kadang awak mikir, apa awak cukup untuk diterima?
0: Jangan langsung rendah diri dulu lah. Pengalaman awak selama kuota kan ada nilainya.
1: Iya sih, tapi mulai dari awal lah itu ndak buat awak ragu kak.
0: Namonyo berubah emang ndak gampang. Tapi kalau awak terus bertahan di tampek nan buat awak panik batin, apa ndak lebih susah Dil?
1: Nah itulah, kini tiap pai karajo rasonyo ndak semangat lah doh.
0: Kalau hati lah mulai barek. Mungkin memang waktunya awak mencari peluang lain, Dil.
1: Iyo, kadang awak iri celiak kawan-kawan awak nala pindah karajo. Kok tampaknya hidupnya lebih nyaman, yo?
0: Nah, tapi jangan karena iri juo, Dil. Pastikan, Dila pindah memang karena Dila nio berkembang.
1: Iyo, bana mah, kak. Awak cuma pengen dapet lingkungan karajo nala lebih sehat sebetulnya.
0: Dil, karajo tuh yang penting, tapi kesehatan pikiran awak juo penting. Jangan sampai karena karajo awak jadi hilang kebahagiaan.
1: Jadi menurut kak, awak mulai cari-cari info lowongan dulu.
0: Nah, iyalah, pelan-pelan sih. Update CV, cari informasi, coba interview kalau ada kesempatan. Nggak usah langsung resign buru-buru, Dil.
1: Jadi awak bisa mempertimbangkan matang-matang dulu yo kak.
0: Nah, itu baru batua. Kadang mah, langkah ketek bisa membawa perubahan gadang dalam hidup.
1: Makasih banyak yo kak. Habis cerita jua kak, awak jadi agak ringan seketek kak.
0: Santai salah Dil. Saat yo orang, pasti pernah bingung soal masa depan kerajo mah.

Dunsana Pandanga, mencari kerajo baru memang bukan perkara mudah. Banyak nan harus dipikian. Mulai dari kebutuhan hidup, keluarga, sampai masa depan diri surang. Tapi keinginan untuk berkembang dan mencari hidup nan lebih elok adalah hal nan wajar dirasoan dek banyak orang. Dalam kehidupan kini, dak sakete orang nan meraso jaleh jotekanan karajo nan datang tiok hari. Kadang awak bertahan karena takwik barubah, padahal mungkin di luar ada peluang nan lebih cocok untuk awak. Nan penting, jan tasasa dalam mengambil keputusan, dan pastikan langkah nan diambil memang untuk kebaikan diri sorang. Karena kadang, perubahan gadang dimulai dari keberanian untuk mencoba hal baru.

Terima kasih Dun Sana yang Allah mendengar siaran Bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon Dun Sana melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi Dun Sana di 082155668003. Dan jangan lupa Dun Sana tuliskan nama, alamat, dan pesan-pesan Dun Sana. Siaran ko Dun Sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak pandangasa donyo. Ba akabanya di sore hariko. Semoga sehat selalu dan tentunya semangat selalu yang menjalani aktivitasnya di sore hariko. Tentunya senang sekali rasanya Dila bisa kembali hadir menemani aktivitas sore dan sanak dari jam 3 sampai jam 6 beko, tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu serato dendang-dendang dan salam-salam nyo di sore hari kok. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita kasadonyo, yaitu di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan dun sana kasadonyo. Tentunya dun sana di hari Jumat ya 24 Juli 2026 ala tanggal 2 sehari ke dun sana tentunya dun sana akan disuguhkan ya dengan lagu-lagu kesayangan dun sana. Mungkin untuk dun sana yang ingin mendengarkan dendang-dendang Minang kesayangannya atau mendengarkan lagu-lagu galaunya di sore hari ke Bule Bana ya gabung bersama Dila di kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930 dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang new request-request melalui sosial media Buleh Bana yo langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan dun sana tentunya di sore hari yang cukup cerah kok ya sudah bergabung bersama kita ada Bunda Dua Putri yang alah request melalui WA. Kita bacakan dulu ya dan sana. Siang menjelang sore Nak Dila, siang menjelang sore juga Bunda. Semangat terus ya, always dong Bundaku. Harus semangat ya Bunda. Siang ini Bunda rek lagunya dari Trio Sakandwang, judulnya Caye Udah Dia. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi. Untuk responer semuanya diwakili oleh Bunda Queen, Udah Ardi di Pasar Usang, Ajo Ani. Oke. Baru kita panggil Bunda Queen, salam-salam dari Bunda Dua Putri. Ah, udah ditelepon sama Bunda kita. Kita angkat dulu telepon dari Bunda kita ya di sana. Halo.
1: Halo juga, Neng Gelis Dila, cantik manis
0: Bunda. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru
0: dipanggil Bunda langsung mencogok dia ya.
2: Bunda bikin pical.
0: Mau bikin pical, onde lama
2: mau ya, pical.
0: Mau pical. Kalau mau.
1: Ini ya teman teman Bunda apa itu siapa Bunda? Dia lagi makan pical. Mau makan pical yuk.
0: Aduh, nanti ditanya dulu sama Bang Jojo kalau Bang Jojo bisa jemput ke
1: Bunda
0: Mega.
1: Bunda tuh sering kalau apa suruh Bang Jojo kalau ada jemput teman, ya Bunda. Ada apa? Bicaranya langsung deh.
0: Ah iya iya iya. Bunda
1: ambil sendiri.
0: Iya. Gimana kabarnya Bunda, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Aduh. Lagi rame ya di rumah Bunda?
1: Rame. Kan kita bikin pical.
0: Waduh, iya iya iya. Lagi ada tamu ya.
1: Suka ya, suka bikin pical undanya.
0: Iya, bagaimanapun ya.
1: Ada ini juga, ada apa tuh? Acar.
0: Ada acar, waduh.
1: Acar pengantin.
0: Kita tanya dulu ke Bang Jojo, Bang Jojo mau enggak jemput tempat Bunda? Kalau Bang Jojo mau mah, kita gas Bunda.
1: Mau, enggak. Ini. Mana Jojo?
0: Nantilah tanya Bang Jojo ya Bunda, kayaknya kerjanya iya. Banyak juga di bawah itu. Ah, Bunda mau lagunya apa? Kemarin diputarin
1: lagu
0: lagunya
1: apa
0: ya.
1: Yang bagus hari ini ya. Yang bagus, yang bagus, yang bagus. Apa tuh?
0: Kemarin yang Rustam.
1: Tadayo.
0: Tadayo Gurawan Sayang.
1: Tadayo. Ah, ya itu aja lah lagi.
0: Tadayo.
1: Kalau enggak ini apa? Itu
2: apa ya? Ini serba salah.
1: Apa tuh lagunya? Oh. Apa ya? Anak Sarugo.
0: Anak Sarugo.
1: Fanny Fabiola.
0: Oke, Fanny Fabiola anak Sarugo adik.
1: Anak Sarugo. Ah, salam salamnya lagi ya.
0: Boleh, salam salamnya Bunda ku.
1: Aduh. Apa namanya itu? Almanak ya, Putasim. Ah, itu ya. Yang pertama tentu si Neng Gelis Dila, iya. Semoga sehat selalu,
0: amin, ya
1: murah rezekinya dan cara aktivitasnya, amin. Sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk udah beng-beng, ada Pak Amrullah, ada Joel Terwey,
0: iya.
1: Ada Amin, Sutan Pamenan, ada juga Pitro, ada Bunda Safa, ada Pak Anjang, ada Ajo Ani, ya.
0: Terus?
1: Kemarin ada Pak Anjang baru tuh.
0: Iya.
1: Ada Bunda Jela, ada Bang Ed, ada Amak Kak Uci, ada Bunda Palapa, Nenek Yona. Salam juga untuk Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, ada Pak M, ada Om Mutia, ada Bang Aan, ada JJ tuh di mana, di Kuala Lumpur ya.
0: Jess, iya.
1: Bunda Zidan, Alek. Malam tadi tuh ada pendengar kita ini suka katanya Raffi, katanya gitu, dan Afi ya. Ya, untuk semua-semuanya aja lagi yang mau masuk nanti kita segamin semua ya.
0: Oke, Bundo, ditunggu lagunya ya, Bundo. Nanti dilaputerin ya.
1: Iya, Ananda cantikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bundo kita ya. Yang sudah bergabung, katanya sedang makan pical ya di sore hari ko sama teman-temannya. Waduh. Jadi pengen pical juga kita ya. Kita tanya dulu lah sama Bang Jo ya, Bunda ya. Dan tentunya dun sana masih bersama Dila. Dan tadi kita bacuan tadi ya, spesial salam-salam dari Bunda Dua Putri yang sempat terpotong ya pas ditelepon sama Bunda Queen tadi. Yuk, tadi ada salam-salamnya untuk Uda Ardi di Pasar Usang juga, ada Ajo Ani, Ajo Sutan Terwe, Pak Boy, Pasutan Pamenan dan lain-lainnya. Istimewanya untuk Dila, makasih. Iya, Bundaku, terima kasih banyak ya Bunda sayang, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya tidak hanya di WA dan di kontak sudah bergabung juga bersama kita ada Aka Ika yo ya, Uni Ika di Lubu Aluang yang sudah standby bersama kita di kontak. Kita bacakan dulu requestan dari Uni Ika ya. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Uni. Putan lagu Cik Dila dari Pepi Grace, Hilang Nyanyian Sayang. Salam-salamnya untuk kasadonyo sajo Dila. Terima kasih Dila dari Uni Ika di Lubu Aluang. Oke Uni, ditunggu lagunya ya Un, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya satu lagu pembuka dari Fanny, terus Fanny Fabiola ya, Anak Sarugo, special request dari Bunda Dua Putri. Salah pula, dari Bunda Queen ya, Anak Sarugo ini nanti baru Trio Sakanduang Caya Uda, baru dari Bunda Dua Putri. Bagian dia yang Bunda aku di sore hari kok ya. Oke, Fanny Fabiola, Anak Sarugo, special request Bunda Queen.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, kita mempunyai waktu yang terbatas dalam kehidupan ini. Untuk itu, kita harus berfokus pada hal-hal yang penting. Suatu ketika ada seorang guru memperagakan bagaimana caranya memasukkan batu ke dalam gelas. Ia mempunyai berbagai benda yang ia ingin masukkan ke dalam gelas tersebut, yakni batu, kerikil, dan pasir. Pertama, ia memasukkan batu yang besar. Ternyata masih ada rongga-rongga di antara batu itu. Kemudian, ia memasukkan kerikil. Selanjutnya, ia memasukkan pasir sehingga memenuhi isi gelas tersebut. Akhirnya, ia memasukkan air ke dalam gelas sampai gelas itu benar-benar penuh. Kisah ini mengandung pelajaran sebagai berikut. Kalau kita tidak menaruh batu yang besar terlebih dahulu, mungkin benda-benda yang lain tidak akan dapat masuk semuanya. Misalnya kita masukkan pasir terlebih dahulu, lalu kerikil, air dan baru batu, pasti semuanya tidak akan muat. Jadi, batu besar dulu, baru yang lain. Artinya, kita harus fokus pada prioritas tertinggi lebih dahulu. Kalau kita memfokuskan hidup kita dengan hal yang kecil-kecil saja, kita tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang besar. Anda mau sukses? Fokuslah pada hal-hal yang besar.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Iya, satu lagu dari Pepi Grace featuring Hilwa Chania yang berjudul Hilang Nyanyian Sayang ya. Special request dari Kak Ika yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang 100 salam-salamnya di sore hari kok ya. Dan tentunya untuk dan sana yang new request-request bersama Dila di sore hari kok, boleh banaya dan sana langsung saja bergabung di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Oke, sudah ada Ajo Ani yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Kita angkat dulu teleponnya dan sana. Halo, assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ba'akabanyo.
1: Selamat sore menjelang malam Dila.
0: Selamat sore menjelang malam pulo Ajo. Ba'akabanyo di sore hari kojo.
1: Kabar alhamdulillah baik dan sehat. Sedang santai-santai gini Dila.
0: Iya Ajo.
1: Nggak sedang masih tungkin gini Dila.
0: Oh, nggak sedang masih tungkin gini Dila. Sedang santai-santai gini ya.
1: Iya Dila, sedang masih tungkin gini ya.
0: Iya.
1: Wajah cari situ Dila.
0: Alhamdulillah cuaca di Sikoko Laila agak sege-sege sekete. Ejo.
1: Ah, Siko cerah hati Dila
0: wana. Iya deh, entah lah wadahnya nak. Oke. Iya Ajo. Apa lagunya di sore hari Koko Jo?
1: Lagu dari Puspa Indah, lagu terbaru ni mana Dila.
0: Judulnya tu Jo.
1: Tatu dua tungke membawa gabah Dila.
0: Satu dua tungke membawa rabah.
1: Iyo, bakok. Dalam menamak na lagu ni lah.
0: Bakok batu dua tu ya, satu dua.
1: Ah, itulah salah prasangka tu mana lah, satu dua ya.
0: Tungke membawa rabah.
1: Ah, minta semua cici petang lah, dua putan cici petang ni lah.
0: Oke. Adeh, ada lagunya kok Ajo. Salam salamnya cek lo Jo.
1: Ya, salam patamu, salam untuk Dila sekeluarga. Mm-hmm. Salam lalu untuk Sadoku, Respon Radio. Mm-hmm. Salam untuk Odaje, selamat suara ya Dila.
0: Iya, kan dibacaan requestannya habis Iko.
1: Ya, bangga buang lah Odaje. Mm-hmm. Ditunggu kehadiran udah di Iko. Mm-hmm. Salam lalu untuk Bunda Queen, mm-hmm. Bunda Dua Putri, Nenek Imna. Mm-hmm. Salam lalu untuk Ajo Sultan Netirwe, sekeluarga di Maninjau. Mm-hmm. Salam lalu untuk Pak M, salam mm-hmm. untuk Dardi. Mm-hmm. Salam lalu untuk Acik ada di Kota Tengah, Kota Padang. Moga buang leci ya.
0: Iya. Okey, selanjutnya. Buang ya, hari.
1: Salam untuk salah untuk Suara Nengah, saya respon radio di masa Jawa Radu Lila.
0: Okey, Jo.
1: Salam khusus Dila. Salam untuk warga negara Balahi Induk, Kecamatan Tujuh Koto, Sungai Sayak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Kasadonyo Dila.
0: Oke, Jo. Terima kasih banyak ya, Jo. Ya, ditunggu lagunya,
1: Jo. Lalu sebut lagunya, Dila.
0: Alah, Jo.
1: Jadi sama kita udah nganyuk, ya, Dila. Terima kasih, Dila.
0: Oke, Jo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ajo Ani yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya ada Uda Jesio yang ala bergabung pulau melalui WA gitu, kita bacakan dulu requestannya. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik dan manis. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga dari Pasar Baru Kasang ya Uda ya. Kuala Lumpur di sore hari nanku mendung. Mbak cuaca di Kasang Dila, alhamdulillah agak cerah yo Uda ya. Dan sangat berawan hari ko ya. Doa yang terindah untuk penyiar bertugas Dila dimurahkan rezeki, sehat badan dan tercapai segala impian serta dipermudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Request lagu 3 bulan cinta terjalin dari Misra Mola ya Dila. Salam spesial untuk penyiar bertugas Dila, Unilis, Uncle, Ajo Silva, Marin, Cici, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Sultan Leterwe, Ajo Ani, Nenek Yumna, Anduang, Uda Ardi, Justin, Acia, Abak, dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-katanya hari ini, melakukan kesilapan itu manusia dan memaafkan kesilapan itu adalah kemanusiaan. Dan tentunya selamat untuk tim Respon, sudah 3 bulan lama bana mengudara. Waduh, terima kasih banyak ya Uda. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu satu lagu dari Puspa Indah, Tata Duah Tungke Mambok Rabah, kita dengarkan dulu di sore hari ko ya dan sana. Special request dari Ajo Ani.

0: Di harus kabang lo ko malih wana lah hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau ni kabang tu.
0: Iko ah tadi ya mau ni surah tanyohan. Ba acaro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
1: Oh Allah kalau itu nak paralu ni kabang nagari do. Kemarilah wakanlan uni ke Violina asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, satu lagu dari Misra Mulai. 3 bulan cinta terjalin, special request dari Uda Jazz yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya lagu ko sudah menghantarkan kita di menit ke-56. Dan tentunya kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama dengan satu lagu dari Odi Malik, Hilang Bunga Pamenan, special request dari Bang Simo. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Ratu Sikumbang, Patah Bacinto, special request dari Bang Alek.

0: Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Oke, kita angkat dulu telepon dari Uda Leo di sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Halo, assalamualaikum Unitila.
0: Iya, bagaimana? Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Iya, Uda, bagaimana kabarnya Uda Leo?
1: Baik, Unitila sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Uda.
1: Alhamdulillah ya. Uda Leo mau request lagu nih, makan sore hari belum?
0: Oh, makan sore hari belum. Mau request lagu apa ini, Uda Leo?
1: Request lagu inilah. Apa ya? Kelok Sembilan.
0: Kelok Sembilan, oke. Kelok Sembilan ya.
1: Iya,
0: kira-kira
1: ada lagunya.
0: Ada dong. Masa nggak ada sih buat Uda
1: iya.
0: Leo?
1: Salam-salamnya ya. Buat Unitila yang cantik, terus buat Kak Marin yang cantik juga, terus buat Kak Sila yang cantik juga, terus buat Cici yang cantik juga ya,
0: iya.
1: Terus buat semua penyiar radio respon, Hotel Leo salam ya, selamat sore. Ya.
0: Selamat sore juga Uda Leo, terima kasih banyak Uda, ditunggu lagunya ya. Oke, ada Uda Leo yang bergabung bersama kita di Jaktim ya, Jakarta Timur ya. Oke, ditunggu lagunya ya Uda Leo, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya di sore hari ini ada Ami Dila ya, Ami Yumna. Bukan Ami Dila, Ami Yumna, marengnya Yumna beko basa bui kalau Ami Dila. Kita bacakan dulu requestannya. Cinta mengke aku, iya cinta mengke aku. Assalamualaikum, waalaikumsalam Ami. Rek Ami aswe tabang Budi Setiawan, cie yo cinta. Mbak aku iko lagunya gini kok, ada apa tuh cintaku. Ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan ya. Lagu galak gitu, Buset aswe tabang ya, oke. Dan di sore hari kok ada pula Abang Kang Mas mau mendengarkan satu lagu dari Rayola yang berjudul Adik Mama. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Dan tentunya satu lagu dari Ratu Sikumbang. Tentunya untuk Dun Sana yang new request bersama Dila di sore hari ko, boleh bana ya bergabung bersama Dila. Takah Ami tadi boleh dikontak itu di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 081666229930. Dan tentunya untuk Dun Sana yang masih new request masih ditunggu requestannya dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Rata Sikumbang Kelok Sambilan special request dari Uda Leo yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

ya na to ko ya paloren tambara lang na beko yung manyanyi na masuwa mat do yun to ba alo na kanda na jalera lang ma papande jala manangang bukan din na mo manangang sakit paloren tu ang niyo manyanyi lo mayin niyo nyanyi sa samua ancha lagwe asetabang asetabang asetabang la ananyi lah lah lah lah lah lah to dua tiga 1 2 3

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.
2: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah?
3: Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun.

0: kok beradai nanda jini ah, cepat nanda penuh ah. Kita pulangkan saja Syria ke gagang nyongku. Pinang ke tampuaknya. Disiko rundiangan kita sudahi.
1: Oda tu banang ku mah. Kumbang indak seikur ku. Bungo indak setangkai roh. Indak anak kemenakan ku saja nan jantan dia terimu aku roh. Kini ko, anak kemenakan ambo. Ambo mau pulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat kau lain. Tak bisa.

Satu lagu terbaru dari Layola yang berjudul Adek Mama ya, special request dari Kang Mas yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Tentunya lagu kok, lagu terbaru ya dari Uni Layola, lagu baru official Ange-Ange Bana ya, baru keluar. Tentunya tentang mengisahkan tentang mama ya, tentang perjalanan mungkin seseorang perempuan dan seseorang laki-laki yang mungkin kalau dari dalam patuah Minang dan adat Minang tuh pasti ado ya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, pasti ado barundiang jo mamak-mamaknya. Nah mungkin kalau indak masuk di mamak nan pihak padusi, ndak lo masuk di pihak laki-laki ndak jadinya ya dunak dan sana, tapi jangan sampai takah ko. Dan tentunya mamak ko sangat penting perannya ya di Minangkabau ya dun sana ya, berperan sebagai urang nan lebih tuo sesudah induk kita ya dan sana. Samo halnya tampe kita mengadu dan pentingnya peran mama dalam adat Minangkabau. Dan mama indak sajo menjadi orang tuo, tapi inyo juo memiliki tanggung jawab dan membimbing manjago jaman didik kamanakan supaya hidup di jalanan nan bana. Dan tentunya maknanya mengajakkan supaya orang Minang tetap menjunjung tinggi adek, menghormati mama, jo manjago tali silaturahmi dalam kaum, karena itulah pondasi hidup basamo di ranah Minang. Mbak kece-kece ninya mama, ayo dun sana ya. Tentunya memang sangat dianjurkan desiko. Dan tentunya di sore hari ko masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Kali ko masih bersama Dila dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana. Dan tentunya tadi ada Abang Amai ya yang mendengarkan satu lagu dari Arif, Janji Setahun Kini. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada pula Mamak Charlie Sikumbang yang sempat menelpon yo merequest lagu dari Yan Gucci yang berjudul Merak Bakahuni. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kali itu ada Acia kita di WA, sudah WA pula ya, kita bacakan dulu requestan dari Acia. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam Acia. Selamat sore Dila, selamat sore juga ya Acia ya. Semoga suasana kebahagiaan berada dalam lingkaran hidup Dila. Amin ya robbal alamin dan kita semua ya. Request Acia lagu Boy Sandi Cie Dila, judulnya Patah Bacinto. Lagi-lagi Patah Bacinto kita dengarkan spesial ya dari Acia ya. Dan tentunya salam pertamanya untuk Dila, Cici, kru Respon Radio. Salam spesial untuk Aju Ani, Uda Jess, Uda Ardi, Bunda Queen. Salam bahagia untuk semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali. Terima kasih Dila. Sama-sama Acia, ditunggu lagunya Acia, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari Arit yang berjudul Janji Setahun Kini, special request dari Abang Amai.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

0: Ya, satu lagu dari Boy Sandi, Patah Bacinto, spesial requestan dari Aca yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan lagu-lagu Serato Dendang-Dendang Minang kesayangan Dun Sana di sore hari ko. Dan tadi ada Abang Farel Chan ya, yang katanya nih menangakan satu lagu dari Fanizi featuring Aprilian yang berjudul Nie Suci Panabih Canji. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Oke, ada Uda Jess yang sudah bergabung, kita angkat dulu teleponnya dan sana. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik kabarnya Uda.
1: Alhamdulillah akhirnya terpik yang
0: incik. Alhamdulillah, Baas, kabarnya Uda lagi sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Dila sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca bagaimana di sana Uda?
1: Labaran suacega.
0: Ah, labaran suacega. Mungkin musim hujan di sinan ya Uda ya. Taraga Uda sama Dila ya. Iya, acacan lama nepon di Lamak Bana Uda matawan jarang Dila di Lamak Bana lah kan.
1: Jadi insyaallah
0: ya.
1: Elah salam ringkas saja Dila.
0: Iya, boleh salam-salamnya untuk Sia tuh Uda.
1: Spesial untuk Dila, untuk Marin, untuk Cici.
0: Iya.
1: Ajo Silva, Jojo, Aul, Ajo Ani. Setan Leterwe, Aci.
0: Iya.
1: Serto Bundu Queen.
0: Iyo.
1: Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur.
0: Iyo, udah Dila titip salam untuk Uni ya Uda yo.
1: Iya Dila, nanti kapan salam sampaikan.
0: Iyo, kapan-kapan ajak lah Uni manelpon lah Uda.
1: Ini insyaallah.
0: Oke Uda, terima kasih banyak Uda sudah menyempatkan waktunya. Iya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onde dari Uda kita ya, Uda Jess di Kuala Lumpur. Katanya taraga sama Dila di sore hari kok. Abak Dila ndak lo mau kalah do kecenyo. Iyo abak taraga lo nak dismah deh. Itulah bilo lawak kalumin yo. Payi wah kalau kalumin tu bisa mencari abak awak sesekali kan mbak. Dan di sore hari ko masih dengan Dila dan tentunya lagu dari Fanizi featuring Aprilian ko Nie Suci Panabih Canji menjadi lagu penutup kita di jam kedua kodon sana dan Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan-requestan dan sana dan akan dibuka dengan satu lagu dari Big Hero Akai menjadi saksi special request dari abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari Big Heru, Akai Menjadi Saksi, sudah kita putarkan di sore hari ko, membuka perjumpaan kita di jam ketiga program Lama Bana. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kita kasadonyo. Kali ko dun sana di jam ketiga ko sudah bergabung bersama kita Ado Aka Indrio. Yang ini mendengarkan satu lagu dari Najwa Hasanah Mati Rasa. Dan tadi juga ada special request dari Kak Desi yang ini mendengarkan satu lagu dari Pinky Prananda yang berjudul The Night Orang Katigo. Oke Kak Desi, ditunggu lagunya dan Kak Indri nanti akan kita putarkan. Dan di WA sudah bergabung pula bersama kita Ado Nenek Yumna. Kita bacakan dulu requestannya ya di sana. Assalamualaikum cantik, alah makan cantik, alhamdulillah nenek. Tadi alah makan KOTW kamari tadi ya nenek ya. Lai sehat cantik, alhamdulillah sehat pula nenek, ba kabarnya lai sehat pula kan. Putaran nenek lagu cantik judulnya Alek Seminggu dari Edi Coto. Salam-salamnya yang pertama untuk cantik Cici, Marin, Jojo, Piko, Aul, Cila, Silvano, Ari, Bundo Queen, Amakauci, Sultan Letarwe, Bundo dua Putri, Pak Abdullah, Uda Jess, Uda Ardi, Ajo Ani, Ryan, Sado yang mendengar dapat salam dari nenek, salam kompak dari nenek. Assalamualaikum cantik, waalaikumsalam nenek. Ditunggu lagunya nenek, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pula dari Abang Farhan yang mendengarkan satu lagu dari John Cakra featuring Rina Sugayang yang berjudul Kasih Telarai. Oke, ditunggu lagunya Bang Farhan, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Najwa Hasanah yang berjudul Mati Rasa, special request dari Kak Indri.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya satu lagu dari Upia Malai, Salimui Malam ya, salah tak puta gitu ya. Harusnya lagu Kasih Tala Rai John Cakra ya, gak putan. Special request dari Bang Farhan dan Ikoko, lagu special request dari Angkel. Ya Angkel pulang lah, lay Angkel. Ibu lo awak celia uni awak, mama lo guliang di rumahnya Angkel. Dan di sore hari kau masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik. Dan sana kita kesadanya Adi Bang Farhan. Habis kau lagu Bang Farhan, habis kau Yobana. Yobana kami nak berduto kami redoh. Sudah kau habis kau lagu Bang Farhan ya. Kasih Terarai ya dari John Cakra featuring Rina Sungai, Sunggayang. Dan tadi ada special request pula dari Uda John lah, lamun nak bergabungnya minta satu lagu dari Abe yang berjudul Untung Bara Razaki. Dan tadi juga ada special request dari Ryan yang dia mendengarkan satu lagu dari Amris Arifin ya, featuring Rosni Dayes, Pantun Babayang. Dan tadi juga ada special request dari Abak, kita bacakan dulu WA-nya dan sana. Rek Abak de lagu Dewi nak disbul ya Abak. Salamnya untuk Uda Ces yo, dan salam untuk seluruh responders dimanapun berada. Spesial untuk Nak Dis, semangat siarannya Nak Dis. Makasih Nak Adi Abak, ditunggu lagunya ya Abak, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya dan sana yang Allah request-request bersama Dila di sore hari ko, ditunggu saya tang jam main lagunya yang nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari John Cakra ya, featuring Rina Sunggayang yang berjudul Kasih Telarai, special request dari Bang Farhan.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Power Plant, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Ini satu lagu dari Eja SM yang berjudul Baku Buah Segala Mimpi. Spesial lagu kita di sore hari ko ya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak. Dan lagu ko sudah menghantarkan kita di menit ke-56 di program Lama Bana di sore hari ko. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk Dunsana yang telah bergabung dan request-request bersama kita di sore hari ko. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir setiap harinya di jam yang sama di hari Sabtu besok ko ya, pastinya dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana kasadonya. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan mengawanan sore Dunsana di sore hari ko. Dan untuk itu Dila akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu satu lagu dari Aprilian Tadayo Gerawan Sayang menutup perjumpaan kita di sore hari ini.

0: Flashpool Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran Radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Saya berharap Anda dan seluruh keluarga tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Mendengar ada banyak hal yang menjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang-orang yang tentunya setia, orang-orang yang tentunya memahami nilai dan arti kehidupan yang baik, saya percaya bahwa Anda tetap setia dalam mengikuti siaran radio yang bermanfaat bagi Anda secara pribadi dan dapat diterapkan di dalam keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Topik kali ini kita akan berbicara tentang mengapa tidak setia. Pentingkah kesetiaan? Sangat penting tentunya. Pendengar, saya berharap bahwa topik ini memberikan bagi kita arti tentang kesetiaan itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: pendengar, secara umum kesetiaan dipahami sebagai pengabdian dan taat kepada seseorang. Ada yang mengatakan bahwa kesetiaan itu bersifat antar pribadi dan hanya manusia yang menjadi objek kesetiaan. Dan kesetiaan dalam pengertian berbangsa adalah setia terhadap negara. Kesetiaan merupakan kekayaan termulia dalam diri manusia. Kata Seneca, seorang filsuf dan negarawan Romawi yang hidup dalam zaman perak sastra Latin, dia mengatakan seperti ini, setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang kesetiaan, minimal tentang indikator atau ukuran kesetiaan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pengalaman tentang kesetiaan. Setiap orang memiliki berbagai pengalaman yang berbeda. Ada orang yang selalu setia, ada yang kadang setia, ada yang tidak setia, bahkan ada yang pengkhianat. Bayangkan pendengar. Kesetiaan adalah ukuran kualitas karakter yang merupakan cerminan atas kepribadian seseorang. Jika seseorang berkarakter baik, dia akan selalu setia dan tidak mengecewakan. Jika seseorang tidak setia, mereka adalah orang-orang yang plin-plan dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, jika seseorang saling setia, maka relasi dengan sesama akan kuat, juga hubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau telepon 0813-315-711-811. Pendengar, dalam relasi kita sehari-hari, kesetiaan selalu melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Banyak hubungan yang hancur karena tidak adanya kesetiaan. Keluarga, persahabatan, organisasi yang jadi morat-marit, karier, atau bahkan lembaga kerohanian pun bisa hancur akibat orang-orangnya yang tidak setia. Kesetiaan bisa diwujudkan dengan pengabdian. Kesetiaan bukanlah perkara kewajiban. Kesetiaan merupakan kemauan dalam diri untuk memberikan diri secara total dan tidak terpengaruh terhadap apapun, sekalipun mendapat tekanan. Kesetiaan tidak harus pada hal-hal yang spektakuler, karena kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Sehingga orang-orang yang setia biasanya orang-orang yang selalu mempunyai komitmen tinggi terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dipahaminya, tentunya dalam hal-hal yang positif. Anda harus setia dalam hal-hal yang positif, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bagi diri sendiri, dan juga bagi keluarga. Selanjutnya, kita akan membicarakan kesetiaan dalam hubungan antar pasangan. Pendengar, sebuah pertanyaan penting, mengapa kesetiaan sangat mutlak dalam hubungan antar pasangan? Ada banyak nilai tentang kesetiaan, tetapi kali ini kita akan membicarakan tiga hal yang penting, yang merupakan nilai penting dalam hubungan pasangan suami istri. Yang pertama, kesetiaan merupakan satu bukti ketulusan. Mengapa? Karena hal ini merupakan integritas diri. Artinya seseorang konsisten untuk mempertahankan kualitas diri terhadap kejujuran dan kebenaran yang terbukti dalam ucapan dan tindakannya. Yang kedua, kesetiaan merupakan cerminan dari tanggung jawab. Orang yang setia akan memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap sesuatu, dalam hal ini pasangan Anda. Karena jika Anda setia dengan komitmen yang sudah diucapkan, maka Anda pasti akan bertanggung jawab penuh dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, kesetiaan membuat seseorang dihargai oleh lingkungannya. Kesetiaan identik dengan kejujuran. Pasangan yang jujur akan memberikan dampak kepada pasangan dan keluarganya, yaitu damai, sejahtera, bahagia. Sekalipun ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi, namun bersama pasangan Anda akan menghadapi tantangan tersebut, sehingga dengan kebersamaan dan kesetiaan Anda tidak merasa seorang diri. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, orang yang setia akan membawa keuntungan. Dia akan menjadi kebanggaan bagi pasangan dan anak-anaknya serta lingkungan di mana ia berada. Sehingga rumah tangganya, pernikahannya akan diuntungkan karena jauh dari perguncingan tentang ketidaksetiaan. Anda tahu, kalau Anda menyeleweng ke kiri, ke kanan, tidak bertanggung jawab, tidak setia, maka akan jadi gunjingan di lingkungan sekitar Anda. Pendengar, mengapa terjadi ketidaksetiaan dalam
1: pernikahan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Mungkin ini sebuah pertanyaan yang klise dan sering kali dipertanyakan. Fenomena yang marak terjadi dalam pernikahan adalah ketidaksetiaan atau sering disebut perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan masalah bagi pasangan. Ya memang, masalah besar. Yang sering terjadi perselingkuhan itu dimulai dari pertemanan. Pertemanan yang telah dibina oleh salah satu pasangan dengan lawan jenis tidak dianggap sebagai bahaya yang mengancam pernikahan, sehingga hubungan pertemanan ini dapat dipertahankan. Artinya pertemanan yang normal, yang memang teman tanpa melibatkan rasa yang lain-lain. Yang akan menjadi masalah besar adalah ketika dalam pernikahan pasangan kurang, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing, yaitu perhatian, komunikasi, dan masih banyak lagi. Maka teman akrab inilah akan menjadi tempat curhat. Lalu, kalau tidak dapat mempertahankan perasaan masing-masing, maka terjadilah hubungan yang disebut TTM, teman tapi mesra. Kemudian mari kita melihat beberapa faktor pemicu ketidaksetiaan. Pendengar, tidak jujur atau bohong dan ketidakmampuan untuk mempertahankan komitmen mempunyai pemikiran terhadap pasangan bahwa karakter dan sifat yang merupakan bawaannya sulit dirubah. Sehingga untuk membicarakannya selalu menimbulkan argumentasi yang berakhir dengan konflik. Jika perubahan hanya sedikit sehingga jauh dari harapan masing-masing. Artinya, ini beberapa faktor yang kita pahami dan umumnya terjadi. Bagaimana dengan pihak wanita? Ketidakpuasan emosional. Wanita-wanita yang selalu mengeluh kurang perhatian, komunikasi, romantisme, konflik yang tidak dapat diselesaikan. Sehingga ia mencari pemuasan tersebut di luar pasangannya. Bosan, tidak tertarik lagi dengan pasangannya. Ya, tidak tertarik lagi karena, sudah tidak tampan seperti dulu. Orangnya selebor. Saya sudah capek untuk mengurusnya. Ini faktor-faktor pemicu. Bagi pria, ia lebih berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan seks untuk membuktikan maskulinitasnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, kemajuan teknologi komunikasi khususnya telepon genggam atau handphone, melalui alat ini seseorang dapat menjelajahi dunia ini, sehingga pertemuan melalui dunia maya juga menjadi salah satu pemicu ketidaksetiaan di antara pasangan. Mungkin saja individu tersebut tidak bertemu secara langsung, tapi dalam dunia maya, sehingga selalu berfantasi. Akibatnya, masing-masing tidak terlalu peduli dengan kehadiran pasangannya, dan bentuk kebutuhan yang dia inginkan mungkin saja akan terpenuhi di dunia maya. Lalu bagaimana akibat ketidaksetiaan? Pendengar, jika pasangan tidak setia akhirnya terjadi perselingkuhan, maka berbagai masalah juga akan muncul sebagai respons emosional akibat perselingkuhan dan ketidaksetiaan dalam pernikahan. Antara lain, banyak pikiran, depresi, gangguan makan, dan susah tidur, suasana hati yang tidak menentu, maka timbullah masalah kesehatan. Sehingga komitmen terhadap pasangan harus terus dipertahankan, karena ketika Anda mengkhianati komitmen pernikahan, maka Anda akan tertekan dan masuk ke dalam perangkap penjajahan emosi. Untuk itu, jangan pernah berpikir ketika Anda tidak setia terhadap pasangan, Anda akan menemukan orang lain yang lebih membahagiakan. Hal ini tidak ada penyesalan, karena pasti Anda akan terus membanding-bandingkan yang ini dengan yang itu. Mengapa? Yang Anda dapat adalah ketidakpuasan. Kepuasan-kepuasan hanya sesaat. Mungkin saja sapaan-sapaan romantis, tapi selebih daripada itu, Anda menjadi korban. Ya pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229.

0: Bersama pasangan, perbaharuilah selalu komitmen Anda. Bangun kepercayaan tanpa menaruh curiga. Lupakanlah dan maafkan pasangan atas ketidaksetiaannya jika dia pernah melakukan ketidaksetiaan. Bangun kembali rasa percaya diri. Kelola pikiran yang negatif untuk diubahkan menjadi positif. Hindari asumsi yang merusak pikiran Anda. Bersama dengan pasangan, bicarakanlah visi Anda ke depan. Selanjutnya, bersikaplah wajar dan hindari sikap drama. Ya, kadang-kadang pasangan itu selalu bermain drama dengan penuh kesadaran. Karena Anda dan pasangan hidup ada di alam nyata, bukan di dalam sinetron. Akhirnya, jika Anda setia dalam hal kecil, maka pencipta akan bersama Anda dalam perkara besar. Dan siapa tidak benar dalam masalah kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: Pendengar, demikianlah perjumpaan kami dan harapan saya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani akan mengakhiri perjumpaan ini. Kami berharap dalam membangun keluarga, Anda terus setia dalam komitmen-komitmen yang telah disampaikan pada saat Anda mengikat janji. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.
2: Sukses menjadi idaman setiap orang.
3: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
2: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
3: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
2: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
4: Saudara pendengar, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi masa depan. Di sini ia melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul. Ia memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Ia memperluas cakrawala pemikiran dan meningkatkan keahlian bawahannya. Apakah melalui bacaan, training, maupun pengembangan profesi secara terus-menerus. Ia merancang bagaimana membantu bawahannya yang sedang berada dalam kesulitan, serta ia mempersiapkan diri dalam menghadapi segala pertemuan atau rapat. Dan yang terpenting, ia menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal penting tetapi tidak mendesak yang dapat dilakukan antara lain, melakukan persiapan, penanggulangan, klarifikasi nilai, perencanaan, pembinaan relasi, pemberdayaan, dan rekreasi. Jika Anda sebagai seorang pemimpin memberikan waktu untuk bagian-bagian ini, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda. Namun jika Anda mengabaikan bagian-bagian ini, maka Anda akan memperluas dan menambah masalah serta menciptakan stres dan juga krisis. Produksi harus dikejar, tapi pemberdayaan dan perencanaan juga penting, bukan? Sudahkah Anda melakukannya?
2: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
3: 0855-885-1006.
2: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
3: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
2: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik

dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai, selamat malam responers dimanapun berada. Kembali lagi ya, tentunya di hari Jumat ini, di tanggal 24 Juli 2026, seperti biasa, pukul 7 malam hingga 10 malam nanti, selama kurang lebih 3 jam ke depan, bersama Maren dalam program Trippers dengan berbagai lagu-lagu pop sesuai program kita malam hari ini, Trippers 3 Universe tentunya ya, yang mana bisa memutarkan lagu-lagu pop kesayangan responders dari tahun 2006 sampai tahun 2026, lagu-lagu pop Indonesia, Inggris ataupun juga Korea. Nah, untuk responders yang punya

0: lagu-lagu favoritnya untuk menemani aktivitasnya di malam hari ini ya. Mungkin lagi ada yang kerjain tugas, lagi ada yang nyetrika mungkin ya, karena baru sempatnya nyetrika di hari Jumat ini atau di malam hari ini. Atau mungkin ada yang lagi masak nih, masak buat makan malam. Boleh banget ya sambil ditemani dengan lagu-lagu favoritnya. Untuk itu langsung aja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Oke, sudah ada yang bergabung dari Ajo Ani. Langsung aja kita angkat dan kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum Ajo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di kita, mari.
0: Iyo Ajo, kabajo tajo.
1: Kabar alhamdulillah baik dan sehat lah, mari.
0: Tu yang paling.
1: Kalau gimana ngaso kemarin ya seram gini kan.
0: Marin mendengar Ajo nelpon ko tambah sehat tambah sumangek kemajo.
1: Iya, buat tambah badan gua badan tang
0: gitu kemarin. Iyo. Alah makan malam Ajo tu alun.
1: Alun lah Marina, bekulah sebentar ya Marina.
0: Oke, jadilah Ajo, Nio diputan lagu apa tuh? Atau Nio kirim-kirim salam ke siapa tuh?
1: Lagunya lagu Korea pilihan lah deh Marin.
0: Lagu Korea Marin pilihan onde apa yang Marin pilihan Ajo ke Nio?
1: Awak nak tahu lagu-lagu barat dalam Marin?
0: Oke lah. Atau lagu dari itu saya nak Ajo yang APT APT
1: lagi
0: itu.
1: Viral gini itulah Marin.
0: Oh yang lagi viral gini.
1: Iya.
0: Oh, apa tuh yo yang APT-APT itu mungkin nak Jo.
1: Viral di TikTok lah, Marin.
0: Jadi Ajo. Salam-salam Ajo untuk sih.
1: Salam pertama tuh salam untuk Marin tuh, salam tagak puga namo tuh Marin.
0: Ayo, terima kasih. Nah,
1: salam berago badan tang lo namo tuh Marin.
0: Oke Ajo, terima kasih. Harap
1: salam untuk Sado Kru, Respon Radio.
0: Iya.
1: Salam untuk Bunda Queen, Nenek Yumna, Bunda Dua Putri. Salam untuk Oda Jess. Salam untuk Oda Ardi. Salam untuk Ajo Sultan Netherways, keluarga di Maninjau. Nak lupa lo tuh, salam untuk Acik Prabot di Kota Tengah, Kota Padang, Marin. Salam untuk Sado Kru ngasih ya, Respon Radio, di Masa Jawa Radio, Marin.
0: Jadi Ajo, terima kasih Ajo. Ditunggu beko lagunya ya Ajo.
1: Jadi Marin. Beko nama ya Marin Putan, ko tu yang terbaik itu Marin.
0: Alhamdulillah, insyaallah Ajo.
1: Iya, jaga kesehatan Marin.
0: Iya Ajo, sama-sama.
1: Jangan lupa makan nak.
0: Pasti Ajo pun jangan lupa makan dak. Oke, jadi Ajo, terima kasih Ajo.
1: Terima kasih Marin.
0: Iya, ditunggu beko lagunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Ani sudah bergabung ya, responders menyapa kita semua di malam hari ini. Terus tadi minta dipilihkan lagu Korea katanya. Aduh, kalau lagu Korea nih apa kita pikirkan ya? Apa yang bakal kita putarkan yang lagi viral TikTok ya? Nantilah Marin pilihkan ya Ajo. Tentunya salam sehat juga untuk Ajo dan sekeluarga di sana yang lagi dengerin juga ya Ajo. Dan gak hanya Ajo, tentunya di malam hari ini sudah bergabung ya responders. Masih dari WhatsApp kita sudah ada yang bergabung, itu Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita semua. Kita bacakan dulu pesan-pesan dan requestan lagu dari Bunda ya. Selamat malam Ananda, semangat terus ya. Bunda mau request lagu, boleh Bunda. Kali ini langsung 3 lagu nih di request Bunda. Yang pertama lagu Korea, judulnya If You Were With Me dari Sun Si Kyung. Yang kedua lagu Inggrisnya dari James Arthur berjudul Impossible. Dan yang ketiga itu Teh Hijau dari Tulus. Waduh Bunda lagi teh hijau nih kayaknya ya. Salam-salam dari Bunda Dua Putri juga untuk seluruh kru ya respon. Semua responder di mana aja berada, semoga sehat selalu. Istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Terima kasih untuk salamnya dan kembali salam ya dari Marin dan seluruh kru siar untuk Bunda. Serta nih Bunda Dua Putri juga salam kembali untuk Ajo Ani ya Marinku. Oke Bunda, sudah Marin sampaikan salamnya ya Bunda. So untuk itu responder karena sudah ada yang request lagu ya kayaknya. Yang lain juga nih pada mau request lagu. Tapi kita putarkan dulu yang pertama lagu dari Bunda, If You're With Me dan Impossible, Sung Si Kyung dan James Arthur.

0: memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
1: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
0: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
1: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
0: Respon Radio, radio keluarga.

103,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi Responers, masih bersama Marin di malam hari ini ya. Sudah kita putarkan satu lagu dari Rose and Bruno Mars. Apa tuh? Itu tadi yang bisa Marin pilihkan ya untuk Ajo Ani. Semoga semakin semangat ya Ajo beraktivitas di malam hari ini setelah dengar satu lagu Korea tadi ya. Dan mungkin kalau misalnya Responders ada yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu dari artis favoritnya, baik itu pop Indonesia, Inggris atau juga Korea, boleh banget langsung aja deh bergabung bersama kita. Kalau gak bisa dari kontak ataupun WhatsApp, Responder juga bisa bergabung dari media sosial kita. Salah satunya live TikTok kita nih, yang sudah kita mulai dari tadi. Dan kita sapa-sapa dulu, ada 7 juta umat yang sudah bergabung bersama kita nih. Yang itu ada Bang Fendi Kompresan. Hai Bang Fendi.

0: Nenek enggak diet dong kan?
1: Enggak.
0: Nah, biar lapar, biar enak nanti.
1: Sayang, sayang nenek makan.
0: Onde. Nah, kemarin temani dengan lagu aja ya, Nek, biar bisa pula menemani nenek di sana. Iya, kemarin temankan dengan lagu kesayangan nenek nih. Apa nih lagu favorit nenek yang bisa kemarin putarkan malam hari ini, Nek?
1: Boleh diputarin Tor Monitor.
0: Tor Monitor besok bisa, Nek, di jam 6.
1: Oh, nggak bisa sekarang?
0: Enggak, belum bisa sekarang kita. Karena ada spesial tuh, Tor Monitor tuh.
1: Gitu, iya. Dikirain tadi.
0: Enggak, Nek.
1: Emang mau diputar sekarang?
0: Oh, Nek. Besok lah, kemarin putarkan ya, Nek. Langsung kemarin putarkan besok jam 6 tuh langsung.
1: Dan kok orang dengar radio sore-sore senja-senja kayak gini?
0: Oh, berarti nenek seringnya ini ya pagi ya, pagi siang.
1: Ah iya, kalau sore, kalau senja-senja kayak gini jarang.
0: Oh, ah besok biar Tor Monitor bisa diputarkan, nggak apa Nek, dengarkan sekali Nek, sama hari Minggu.
1: Iya.
0: Iya. Oke, sekarang salam.
1: Sekarang lagunya yang boleh apa?
0: Sekarang lagunya lagu-lagu pop Indonesia, Inggris sama Korea. Tapi enggak boleh lagu-lagu lama, Nek, lagu-lagu baru kayak dari tahun 2007, 2006 masih bisa.
1: Oh gitu. Apa? Ani Mama Nazia bilangin ah.
0: Apa tuh, Mam? Oh. Apa tuh, Mama?
2: Lagu Blackpink aja, Marin.
0: Lagu Blackpink. Jadi, Mama, apa tuh kita putarkan Blackpink tuh?
2: Yang seru aja lah.
0: Ah, yang seru. Let kill this love aja lah, Nak.
2: Boleh.
0: Ah, oke, okay, Mama. Salam-salamin tuh siapa nih, Mama Nazia?
2: Salam-salamnya Nenek Yumna aja lah yang wakilkan.
0: Salam-salamin tuh siapa, Nenek?
1: Salam-salamnya yang pertama buat sayang Nenek.
0: Oke, diterima salamnya Nenek.
1: Buat Dilan, Kiki, Mari,
0: iya.
1: Dodo,
0: iya.
1: Aul, Dodo,
0: iya.
1: Upin, Emak Kauci, Bunda-bunda dua saudara. Tani Terwe, Pak Abdullah, Amarayen, Pak Jesu, di Malaysia ya?
0: Iya, udah Jess di Malaysia.
1: Nah, udah Jess, sama ada Ardi, Ajuani.
0: Iya.
1: Yang selain-lain, aku saja lagi sayangku.
0: Oke, Nenek. Nanti main putarkan lagu Nenek dari Blackpink ya.
1: Ya.
0: Oke, siap Nenek. Ditunggu lagunya. Terima kasih Nenek. Jangan lupa makan ya Nenek.
1: Iya sayangku. Assalamualaikum sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nenek Yumna sudah bergabung bersama kita di malam hari ini nih responders. Dan juga ada telepon dari Bunda Queen. Tapi Bunda boleh diputuskan lagi teleponnya Bunda karena belum masuk ke ini kita ke komputer kita teleponnya. Boleh diulang lagi Bunda biar mati malam hari ini. Nah, responers juga enggak hanya dari telepon ya, tapi juga dari live TikTok kita juga sudah banyak yang bergabung. Dan sebelum kembali kita menyapa, kita angkat lagi ya telepon dari Bunda Queen di malam hari ini. Halo Bunda Queen.
3: Halo juga deh Marin.
0: Iya Bunda sayang, gimana kabarnya Bunda?
3: Aduh, si cantik manis. Aduh, iya. Udah makan?
0: Alhamdulillah udah tadi sore Bunda.
3: Ya ini juga tadi Bunda bikin apa? Bikin pecel lagi.
0: Oh Masya Allah enaknya. Rajin kali Bunda Marin nih.
3: Sama-sama orang-orang. Rame-rame deh.
0: Oh oke lah. Karena Bunda, iya. Bunda di malam hari ini apa lagu yang mau Bunda dengarkan sama salam-salamnya Bunda?
3: Apa lagi ya dari apa ya,
0: dari siapa nih Bunda?
3: Sandra Dewi ada?
0: Sandra Dewi,
3: Dewi Sandra maksudnya.
0: Dewi Sandra
3: Labik.
0: Dewi Sandra belum ada Bunda.

0: Manda.
1: Belum.
0: Coba siapa yang ada di situ coba satu.
1: Dari Tulus ada nih Bunda, Tulus. Atau dari Judika, Bunda mau?
0: Iya, bolehlah.
1: Judika.
0: Siapa ya? Judika siapa?
1: Judika.
0: Apa yang belum lagi tuh?
1: Judika yang paling banyak sih biasanya orang request Mama Papa Larang atau Aku Yang Tersakiti Bunda. Atau nah, inti aja Bunda.
0: Aku yang tersakiti aja.
1: Aduh, aku yang tersakiti.
0: Ada yang menyakiti.
1: Aduh, janganlah ada yang menyakiti Bunda. Aduh, nih.
0: Iya, mengapa disakiti bundanya si Marin ini?
1: Betul,
0: aduh, ada aduh. Aja yang menyakiti ya.
1: Betul. Nah Bunda, lagunya malam hari ini sekaligus salam-salam untuk siapa nih Bunda?
0: Salam pertama untuk Ananda cantikku Marin. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Murah rezekinya.
1: Amin.
0: Lancar aktivitasnya.
1: Amin.
0: Sukses kedepannya ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mm-mm.
0: Dan juga untuk kru-kru kita. Ada Cici, ada Dila, ada Aul, ada Jojo, ada Piko, ada Silvan Maria. Untuk
1: iya,
0: semuanya doanya sama dengan itu ya Marin juga ya.
1: Iya Bunda.
0: Sudah itu kita salamin juga untuk Fitro. Nanti kalau ada masuk ke ini. Bunda kiriman salam juga ya, kata siapa? Bang Ari, salam untuk Marin.
1: Oke, terima kasih Bunda.
0: Ya. Ada juga dari Bunda Safa, ada Afi, ada Raffi, ada Pak Anjang, ada Ajani, ada Alek, ada Bunda Zid. Bunda Zidan, ada juga Uda JJ, Bang Aan, ada Oma Umutia, ada Pak M, ada Andung Melani, Bunda Dua Putri, Mama Ade, Mama Anjeli, Nenek Yona.
1: Iya.
0: Tadi Nenek Yona ya?
1: Iya, tadi Nenek Yumna.
0: Makasih Nenek Yonanya. Salamin Bundo ya.
1: Betul.
0: Bang Behan. Bang Ryan gitu ya di Bang Kinang ya.
1: Iya,
0: dan
1: Bunda.
0: Itu juga untuk Bunda Palapa, untuk Amak Kak Uci, ada Bunda Dila, ada Abak Dila, ada Sultan Pamenan, Najla Terwe, Aida Beng-Beng, Pak Jen Al-Amin, Pak Amrullah, Pak ini siapa? Maun yang gitu ya, ada apa lagi tuh? Untuk ini juga Mak Charlie Sikumbang ya.
1: Oh betul betul.
0: Yang nggak tersebut namanya itu diistimewakannya ya.
1: Kita bungkus semuanya salamnya yang nggak bisa disebutkan satu persatu nih ya Bunda.
0: Iya. Mana Bunda. Yang udah tersebut tuh Mak yang ingat itu.
1: Iya betul Bunda. Oke Bunda.
0: Kalau ada catatannya nanti kita salamin semua gitu ya.
1: Betul sih Bunda.
0: Terima kasih Ananda cantikku.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum
1: Bunda.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda sayang yang juga cantik sekali. Dan itu dia Bunda Queen yang sudah menyapa kita semua ya responers. Tapi kayaknya untuk Bang Tiar dan responers yang mau nelpon di malam hari ini kita cukupkan dulu ya, nanti kita sambung lagi di segmen ketiga untuk yang nelpon-nelpon. Karena kayaknya para responder kita juga mau dengerin lagu-lagu kayaknya. Langsung aja, tapi kita dengarkan dulu satu lagu requestan dari Kakak Pacapua yang berjudul Cara Mencintaimu dari Anggi Marito. Dan akan dilanjutkan lagu requestan dari Nenek Yumna, Kill This Love dari Blackpink.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi

0: di Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

satu lagu dari Judika Aku Yang Tersakiti, special request dari Bunda Queen yang sudah bergabung di malam hari ini. Dan juga cerita panjang banget ya. Aduh, ini juga ada lagi nih kata-kata dari Bunda Dua Putri. Senang Bunda banyak ikut dalam program ini melalui kemarin. Semoga Radio Respon semakin jaya di udara ya. Amin, amin ya robbal alamin. Kemarin juga senang banget di malam hari ini ya, para bunda-bunda Marin, nenek-nenek Marin, ada nenek Yumna, Bunda Queen, Bunda Dua Putri, dan juga Ajo Ani nih yang biasanya gabung di Lama Bana, malam hari ini juga ternyata turut berpartisipasi ya, mau diputarkan lagu-lagu Korea. Aduh, ini makin senang sekali ya ternyata, dan juga lagu-lagu populer tentunya di malam hari ini. Dan gak hanya dari para bunda, para Ajo, dan juga responers kita di WA ya. Juga ada Aba nih yang sudah menyapa, ada Aba katanya. Oke Aba, ini Aba baru muncul sekali langsung ada Aba. Kemarin tunggu apa nih lagu versi dari Aba nih malam hari ini ya Aba. Kemarin tunggu nanti lagunya ya Aba. Oke. Dan ternyata enggak hanya dari WA kayak kata Marin tadi ya, yang juga turut semangat di malam hari ini, juga ada dari responders kita, para perantau, para teman-teman kita juga mungkin yang lagi letih setelah bekerja di hari ini ya. Dari live TikTok kita nih yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu dari artis favoritnya. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Kakak Sunrise yang mau diputarkan lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Waduh, kakak gak salah apa-apa kok. Memang mungkin kakak gak salah, mungkin waktunya aja yang salah kayak kata Persa Besari gak sih? Ditunggu nanti ya kakak Sunrise, lagunya akan Marin putarkan. Dan juga tadi ada requestan lagu dari responders yang lain. Untuk itu sebelum kita pamit undur diri, kayaknya kita dengarkan dulu Salah Apa Aku dari Fajar Nur.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

dan responers sudah terasa ya, sekarang sudah di menit ke-58. Dan tentunya kita harus mengakhiri perjumpaan untuk jam pertama di malam hari ini. Untuk semua responers yang sudah bergabung berbagi requestan lagu, nanti lagunya akan Marnim putarkan di jam-jam selanjutnya. Karena tenang aja, program Trivers akan hadir sampai jam 10 malam. Untuk itu, kita tutup dulu jam pertama ini dan kita kembali lagi nanti di jam kedua, tepat jam 8 malam, masih dalam program Trivers dan masih bersama Marin. Di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi Responers di program Trivers. Dan tentunya sudah masuk di jam yang kedua ya. Masih bersama Marin di malam hari ini dengan berbagai rekasan lagu yang sudah masuk dan siap diputarkan untuk menemani berbagai aktivitas Responers. Dan seperti biasa, mungkin untuk Responers yang punya lagu-lagu favorit mau diputarkan di malam hari ini untuk menemani kegiatannya, untuk menemani aktivitasnya, jom langsung aja bergabung bersama Marin dari berbagai media interaktif kita, mulai dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau juga di 0811-6622-930. Dan Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan Responers, jangan lupa untuk dengarkan siaran hari ini ya, bisa langsung dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com. Kita sapa-sapa dulu, sudah bergabung nih para responder kita lagi di live TikTok yang sudah turut bertambah ya, sampai 24 juta umat. 24 orang yang sudah hadir di malam hari ini. Ada Ryan, assalamualaikum Kak Main. Waalaikumsalam Ryan. Terus juga ada Bang Alvan, ada Kakak Liza, ada Bang Anggra, terus juga ada Kak Simatupang, hai. Ada juga Bang Rizan, main, pulang main. Aduh, baru mulai main disuruh pulang. Kenapa nih Bang Rizan? Gak boleh, no ya. Dan juga gak hanya dari WhatsApp dan live TikTok, di malam harinya juga dari kontak kita sudah bergabung nih para berbinar yang sudah berbinar-binar.

Untuk diputarkan lagu dari Sabrina, tentunya ada Kakak Sarah, Kakak Maria, dan Kakak Banyu, serta ada Kakak Widya, ada Kakak Maria lagi nih yang udah standby. Kayaknya nih untuk diputarkan lagu dari Sabrina Leanar berjudul Sembuh Kembali. Dan juga tadi ada lagu requestan dari Bunda Dua Putri ya yang belum kita putarkan, Teh Hijau dari Tulus. Waduh, akan kita putarkan nanti. Serta requestan lagu dari Bang Anggra berjudul Masih Di Sini, Masih Denganmu dari Goliat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja deh kita dengarkan ketiga lagu ini. Tapi yang pertama dari Sabrina Leanar dulu ya, yang berjudul Sembuh Kembali.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun

93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responers bergabung lagi ya di menit ke-20, tentunya di jam kedua dalam program Trivers, dan masih bersama Marin. Satu lagu tadi dari Goliath berjudul Masih di Sini Masih Denganmu, requestan dari lagu Bang Angra nih yang sudah kita putarkan. Dan tentunya masih banyak lagi requestan lagu-lagu yang akan Marin putarkan nih untuk menemani responers, dan juga gak hanya requestan lagu, tapi juga untuk kirim-kiriman salam di malam hari ini yang sudah datang bersama kita. Datang dari WhatsApp kita ada Om Boy, Aba akhirnya sudah bergabung. Om request lagu Sedia Hujan Sebelum Payung. Benar Om. Tapi kayaknya judulnya lebih tepat adalah Sedia Uang Sebelum Belanja sih Om. Karena kalau Sedia Hujan Sebelum Payung itu kayaknya agak gimana gitu ya, agak tebal, tabola bale kayaknya kayak judul lagunya ya Om. Tapi akan Marin putarkan nanti lagu yang benarnya itu Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Dan juga dari Titu itu judulnya Oke. Iya, oke, judulnya oke ya, bukan Marin bilang oke, tapi judulnya oke dari Titu. Terus juga ada salam-salam dari salam dari Om Boy untuk kita semua, untuk seluruh responders, dan spesial buat Marin cantik. Makasih ya cantik. Kanya banyak ini, banyak banget sampai tak terhingga kalau di matematika kayaknya ya. Oke, Om Boy, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Tapi satu-satu dulu ya Om, Marin putarkan dulu yang sedia aku sebelum hujan. Dan juga tadi dari Uda Fitro bergabung dari telepon kita, itu ada request lagu dari Seven Icons, judulnya Playboy. Dan salam-salam dari Uda Fitro untuk seluruh responders, untuk Bunda Queen, untuk Nenek Yumna, Uda Sutama TRW, terus juga Ajo Ani, Bunda Dua Putri, dan semua responders yang mendengarkan, baik yang di radio, aplikasi Radio Jati ataupun live streaming kita, dan juga yang gabung di live TikTok malam hari ini ya, Kak Jejel, terus juga ada Mas Tio, Bang Dean, terus juga ada Bang Rex. Pokoknya disalamin semua dari Uda Fitro. Dan tentunya juga ada salam dari Uda Fitro untuk seluruh kru Sia Respon Radio, dan juga untuk teman-teman dari RRI Pro 2 Padang, Kak Friska, dan teman-teman Sigma Radio UKKPK WNP. Untuk itu kedua lagu ini akan menemani responders. So langsung aja kita putarkan satu lagu dari It Gitam, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Apakah kamu bercita-cita berkarir di dunia penerbangan? Saatnya wujudkan impianmu bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik. Sebagai sekolah vokasi yang telah terakreditasi A dan berstatus SMK Pusat Keunggulan, kami siap mencetak generasi muda yang terampil, berkarakter, dan siap bersaing di dunia industri. Didukung fasilitas lengkap, mulai dari gedung milik sendiri, asrama, program ekstrakurikuler, dan berbagai beasiswa seperti beasiswa prestasi, PIP, hingga dukungan dari Bank Nagari, serta praktik langsung menggunakan pesawat latih Bronco untuk meningkatkan kompetensi siswa. Tersedia 3 jurusan unggulan, yaitu Airframe Powerplane, Electrical Avionics, dan Teknik Logistik atau Manajemen Kargo yang dirancang sesuai kebutuhan industri penerbangan saat ini. SMK Penerbangan Nusantara Ketapik juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dan institusi ternama seperti PT Dirgantara Indonesia, Garuda Maintenance Facility, PT Angkasa Pura Indonesia, PT IAS, PT Gapura Angkasa, Lion Air, dan Bandung Pilot Academy. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027 kini telah dibuka. Seleksi meliputi tes akademik online, tes kesehatan, dan tes kesamaptaan.
1: Untuk info pendaftaran, segera hubungi Rahma di 0812-7706-8117. Sekali lagi 0812-7706-8117.
0: Jangan lewatkan kesempatan ini. Raih masa depanmu, kembangkan potensimu, dan terbang lebih tinggi bersama SMK Penerbangan Nusantara Ketapik.

Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kerjakan hari ini apa yang bisa membuatmu bangga esok hari. Jangan tunggu waktu yang tepat. Buatlah waktu itu jadi tepat. Sebuah kata-kata dari Bang Alvan dan juga requestan lagu yang baru diputarkan melawan restu dari Mahalini. Requestan dari Bang Alvan yang sudah bergabung di live TikTok kita. Waduh, terima kasih Bang Alvan akhirnya ya. Setelah perjalanan panjang dari jam pertama menunggu lagunya, sudah kita putarkan juga di menit ke-35 ini ya Bang Alvan. Terima kasih untuk kata-katanya Bang Alvan, lagunya dan juga semua ceritanya di live TikTok kita ya. Dan tentunya masih banyak lagi lagu-lagu yang akan menemani responders, karena sepertinya kata Marin tadi ya, di live TikTok ini antusiasnya cukup menarik nih. Karena kayak pada banyak yang diomongin, pada banyak yang request dan salam-salam, memang unik-unik sekali para responders kita ini ya. Tapi tentunya dari live TikTok juga nih sudah masuk requestan lagu dari Bang Uncle B ya, Bang Bulls, yang mau diputarkan lagu dari Masih Ada. Nah tadi ini agak sedikit lucu ya responders, karena Bang Bulls ini nanya request Masih Ada kak. Jadi kayak seakan-akan bertanya, kak masih bisa request nggak? Ah, ternyata requestnya itu maksudnya judul lagunya Masih Ada. Oke, siap, salah abangku. Memang Marin yang kurang teliti dan kurang membaca dengan tepat, benar, serta cepat sepertinya ya. Tapi lagunya akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini. Juga tadi ada requestan lagu dari Ryan, judulnya Titik Nadir dari Kahit. Nah ini kita sedikit bertanya-tanya, kenapa Ryan malam hari ini tiba-tiba mau diputarkan lagu Titik Nadir? Tapi apapun itu alasannya, akan kita putarkan aja deh yang akan menemani Bang Bulls dan juga Ryan. Untuk itu satu lagu dari Elo, Masih Ada, akan kita putarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Bas Nyansel berjudul Lelah, requestan dari Kak Jule nih, yang sudah bergabung di live TikTok kita di malam hari ini, serta juga kayaknya lagi mengalami kondisi lelah ya. Ini gak tahu nih, lelah karena mungkin pekerjaan atau mungkin ada kondisi hati yang lagi lelah. Tapi semoga kakak menemukan jalan terbaik ya, dan segera dikembalikan semangatnya ya Kak Jula. Tentunya terima kasih juga untuk Kak Jula. Dan Kak Jul, selain Kak Jula, juga masih ada requestan lagu yang akan Marin putarkan sebelum nanti kita menutup perjumpaan di jam kedua ini, yaitu dari Kak Jajel, request lagu Etalase dari Baras Suara.

beres. Mana sendiri ya satu lagu dari Kak Jajal yang sudah mengantarkan kita di menit 54 saat ini. So, lagu dari Kak Jajal tadi berjudul Etalase dari Bara Suara menjadi lagu penutup juga untuk kita di jam kedua ini. Kita masih akan kembali lagi nanti di jam ketiga, tepat jam 9. Tentunya masih dalam program Trippers dan masih bersama Marin di 63,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita dengarkan dulu satu lagu requestan dari Kak Aku Purnama nih, berjudul Bayangan Cinta Yang Lalu untuk menutup jam kedua.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Aduh, lagu dari Alisa Dezek berjudul Lagu Untuk Kamu ya. Seperti liriknya tadi, kalau kamu mau lihat Marin, kamu bisa gabung di live TikTok. Kalau kamu mau dengerin Marin, bisa dengerin dari streaming www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati ya. Dan kalau misalnya kamu mau request lagu, bisa dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya masih dalam program Trippers dan masih bersama Marin di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Bang Pisces Boy tadi ya, lagu terbaru yang baru Marin dengar ini sudah kita putarkan. Tentunya thank you Bang Pisces Boy untuk lagu-lagu yang menambah semangat para responers di live TikTok ya. Kayaknya pada langsung pada antusias nih untuk mendengarkan lagu-lagu yang lain, lagu-lagu unik lainnya ya. Dan untuk semua responders juga yang punya lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu yang bisa nemani di malam hari ini untuk aktivitasnya, bisa langsung bergabung aja. Marin tunggu ngomongin tentang requestan lagu ya. Di malam hari ini akan ada kita putarkan requestan lagu dari Kakak Simatupang nih. Kakak Simatupang sudah bergabung dari kontak kita. Kita akan baca dulu ada cerita kayaknya serta juga requestan lagu. Hai hai, selamat malam favoritku. Selamat malam juga favoritku. Gimana hari Jumatnya? Hari Jumat ini terpantau adem ayem, sunyi senyap tapi tetap bahagia tentunya. Masih semangat? Semangat selalu dong tentunya. Join boleh? Boleh banget. Ternyata baru sadar dan ngerasain kak, ternyata sebaik-baiknya kita berbuat baik, ternyata hati kita lebih lapang kalau perbuatan baik itu atas kehendak sendiri. Bukan karena ada orang baik, terus kita baik juga ke orang itu. Salam-salam dulu deh buat kemarin yang siaran, sehat-sehat bareng keluarga dan tim Respon Radio ya. Dan tak lupa responers dimanapun berada, request lagu It Get Tough berakhir di aku. Semangat siarannya, semangat kembali kakak dan ngomongin tentang berbuat baik ya. Pada akhirnya ada satu quotes yang kayaknya ini selalu Marin pegang dan juga yang selalu ada menjadi alasan Marin tentang berbuat baik. Kita tuh selalu terbalik ataupun selalu lebih bahagia

selalu bersyukur ketika kita bahagia. Padahal sebenarnya definisi bahagia itu dalam sebuah buku, Marin lupa bukunya apa, nanti akan Marin cari lagi ya. Bahagia sejatinya itulah ketika kita bisa bersyukur, bukan kita bersyukur karena bisa bahagia. Mungkin itu kata-kata yang bisa kita bagikan di malam hari ini ya buat Kakak Simatupang, dan semangat selalu. Semoga selalu bisa menebarkan banyak hal-hal baik, hal-hal positif yang percayalah hukum tuai tabur itu pasti ada. Apa yang kita tanam hari ini pasti akan kita tuai nanti yang sama juga. Untuk itu juga ada requestan lagu berjudul Sayang dari Supernova nih, requestan dari Kakak Kesatria yang sudah bergabung di malam hari ini, datang menyapa kita semua dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Waduh, jauh sekali ya yang sudah bergabung ya, tapi terima kasih sudah menyapa dari daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat ya. Untuk itu kita dengarkan lagi lagu dari It Kitab, Berakhir di Aku.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, pemimpin yang berhasil mampu mengantisipasi masa depan. Di sini ia melakukan perencanaan jangka panjang. Ia mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah yang akan muncul. Ia memberi kekuasaan atau wewenang kepada orang lain. Ia memperluas cakrawala pemikiran dan meningkatkan keahlian bawahannya. Apakah melalui bacaan, training, maupun pengembangan profesi secara terus-menerus. Ia merancang bagaimana membantu bawahannya yang sedang berada dalam kesulitan, serta ia mempersiapkan diri dalam menghadapi segala pertemuan atau rapat. Dan yang terpenting, ia menjalin hubungan dengan cara mendengarkan orang lain secara bersungguh-sungguh. Beberapa hal penting tetapi tidak mendesak yang dapat dilakukan antara lain, melakukan persiapan, penanggulangan, klarifikasi nilai, perencanaan, pembinaan relasi, pemberdayaan, dan rekreasi. Jika Anda sebagai seorang pemimpin memberikan waktu untuk bagian-bagian ini, maka hal itu akan meningkatkan kemampuan perusahaan Anda. Namun jika Anda mengabaikan bagian-bagian ini, maka Anda akan memperluas dan menambah masalah serta menciptakan stres dan juga krisis. Produksi harus dikejar, tapi pemberdayaan dan perencanaan juga penting, bukan? Sudahkah Anda melakukannya?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,3 Kemana FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Selamat malam Responer, sudah di menit ke-23 ya. Hampir mendekati waktu setengah 10 tentunya di malam hari ini. Dan satu lagu dari Hindia berjudul Janji Palsu, requestan dari Bang Gi ya, yang sudah kita putarkan. Dan kalau ngomongin tentang janji palsu, mungkin responers pesan kemarin sih jangan pernah memberikan janji palsu ya, entah apapun itu. Dan kita masih akan memutarkan kembali lagu-lagu requestan dari responers yang sudah bergabung. Tapi ini Bang Gi udah menyapa, makasih kamu nyariin duluan ya. Duluan kemana nih Bang Gi? Coba, jangan duluan-duluan dulu, duluan kemana nih? Tapi sama-sama Bang Gi, dan terima kasih kau udah bergabung ya Bang Gi. Dan ini ada rekasan lagu dari Kak Star Shelby di malam hari ini yang mau diputarkan lagu dari King Promise berjudul Terminator, serta ada dari Bang Azam dari Bubuk yang mau diputarkan lagu dari Justin Bieber berjudul Baby. Untuk itu juga nanti akan dilanjutkan lagu dari Bang Teo ya, yang request lagu dari Lollipop Come Seupai. Oke, akan main putarkan tentunya nanti lagu-lagunya ya. Untuk abang-abang bertiga ini ditunggu. Dan tadi juga ada telepon dari Bang Aan, tapi langsung dimatiin nih. Kira-kira Bang Aan masih mau telepon lagi kah? Dan kalau enggak, kayaknya kita putarkan dulu ya lagu kali ini, requestan dari Kak Star Shelby, Terminator.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga

0: Lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
1: Respon Radio, Radio Keluarga.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan itu dia ya, rikasan lagu dari Kakak Hamid yang datang dan menyapa kita dari Jember, yang bergabung dari live TikTok kita nih. Berjudul Sejauh Mungkin dari Ungu, sudah kita putarkan dan menemani responders ya di jam 9:30 malam hari ini. Nah, responders semakin dekat dengan waktu perpisahan, tapi kita belum berpisah karena masih ada nih requestan lagu yang belum kita putarkan, lagu dari Om Boy ya. Oke, dari Titu, serta lagu dari Bang Alex yaitu Anugerah Terindah dari Anmes Kamalaeng. Dan juga sudah bergabung Bang Aan di malam hari ini. Kita angkat dulu telepon dari Bang Aan ya. Halo Bang Aan, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Gimana kabarnya Bang Aan?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Aan mau request lagu atau berkirim-kirim salam untuk siapa nih?
1: Saya mau kirim, mau request lagu.
0: Boleh, lagu apa? Artis Sahabat? Iya kan?
1: Diki Artis Sahabat sama Maroon 5.
0: Oke, Bang Aan, tapi kayaknya kita udah mau dekat closing, jadi mungkin bisa satu lagu yang kemarin putarkan nih Bang. Aduh, maaf Bang Aan, Bang Aan kayaknya sepertinya telat lagi nih.
1: Ya, Tete yang Niji, yang Artis Sahabat.
0: Oke, Artis Sahabat dari Niji ya.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Dika, buat Abid, Adam, Alfa, Tilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, dan Alfi, Haikal, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja. Dan juga saya mau menyapa juga buat rombongan pasukan yang ada di TikTok yang selalu mendengarkan terus respon radio dan juga menyapa aku. Setiap harinya.
0: Iya Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Marino ucapannya yang semangat terus ya, siarannya sampai selesai ya.
0: Siap Bang Aan, terima kasih ya Bang Aan. Ditunggu nanti lagunya Marin putarkan ya Bang Aan setelah iklan ya.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Aan. Itu dia Bang Aan sudah bergabung dan mengirimkan lagu-lagu. Dan juga salam-salam untuk teman-temannya semua ya. Untuk itu kita langsung aja deh putarkan lagu sebelum kita closing di malam hari ini. Yang pertama dari Titu, Oki, dan Anugerah Terindah dari Anmes. Serta nanti setelah iklan ada akan ada lagu dari Niji, Artis Sahabat.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya nggak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sono, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: Respon Radio, Radio Keluarga.

Responders gak kerasa ya, udah di menit 56 dan penghujung jam ketiga sekaligus penghujung program Traverse di malam hari ini. Terima kasih untuk seluruh responders yang sudah berbagi cerita, berbagi rekasan lagu, dan berbagi salam di malam hari yang penuh hangat ini ya. Tentunya senang sekali kemarin bisa menemani responders hingga akhir dari penghujung program Traverse. Dan program Traverse akan kembali hadir lagi di hari Senin mendatang dengan waktu yang sama, jam 7 malam hingga jam 10 malam. Setelah ini akan ada program musik malam bersama Aul yang tampaknya sudah sangat semangat dan sudah tampan ya, yang siap menemani kita dengan berbagai topik-topik dan juga lagu-lagu di malam hari ini ya. Dan besok juga akan ada program-program special weekend tentunya yang akan menemani weekendnya responders. Jadi kemarin juga mau mohon maaf nih untuk segala perkataan ataupun tinggal laku yang kurang berkenan di malam hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Respon Radio di 93,0 FM Radio Keluarga Anda. And see you, bye-bye. Satu lagu penutup dari Lollipop, Kamseupai.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers semuanya. Kembali lagi berjumpa bareng All Responers di malam-malam seperti ini ya, di malam-malam yang begitu menenangkan ini, di malam-malam yang sepi ya Responers. All akan menemani Responers dalam program musik malam dari jam 10 ini Responers sampai jam 12 nanti. Pokoknya sampai nanti hari berganti Responers. Nah, kita kembali berjumpa Responers tepatnya hari Jumat ya, tanggal 24 Juli 2026. Nah, jadi Aul akan menemani Responers selama 2 jam dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari Responers, lagu dari pop Indo ataupun barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan dengan beat yang santai-santai malam ini ya Responers, yang slow, yang gak berisik, yang mungkin bisa menenangkan pikiran kita ya Responers malam ini. Ya bagi yang udah capek seharian bekerja mungkin, ataupun beraktivitas sekolah, kuliah, atau apapun itu Responers yang bikin energi Responers terkuras sampai sehabis-habisnya. Nah, malam ini untuk itu, untuk melepaskan semua kepenatan, semua keberisikan dalam kepala ya Responers. Mungkin pikiran-pikiran negatif, energi negatif yang telah kita dapatkan seharian tadi. Dan sebelum menyambut weekend besoknya, nah, mari stay bareng Aul malam ini Responers dalam program musik malam. Karena nanti jika Responers bisa nyaman tidurnya, besok bisa memulai hari dengan semangat yang baru Responers. Nah, jadi buat Responers yang malam ini mau bergabung boleh banget, yang mau request lagu atau mau kirim lagu boleh. Nah, Responers juga bisa nanti mau kirim salam aja boleh juga, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, ataupun lewat WA kita di 0811 6622 930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok nantinya Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Responers, ditunggu ya buat Responers yang mau bergabung. Nah, buat Responers yang mungkin mau pergi ya, dan mungkin itu berada di luar frekuensi kita, tenang aja, kami Aul, bukan Aul dan Respon Radio akan tetap hadir buat Responers malam ini lewat streaming kita di www.responradio.com. Oke Responers, kita udah dapat pesan nih datang dari Bunda Dua Putri di WA kita. Cinta Terakhir dari Setia Bonar. Yang kedua, Judul Sepenuh Hati dari Roni Parulian. Salam-salam untuk semua krusia Respon dan semua Responers, istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya Bunda. Habis ini langsung aku putarkan ya Bunda lagunya. Nah, terima kasih kembali Bunda udah bergabung. So buat Responers yang mau bergabung, Aul tunggu ya Responers. Nah, malam ini Responers, biar gak mungkin buat Responers yang

Bosan kalau dengerin lagu aja terus. Nah, nanti di jeda-jeda lagu kita akan bahas satu tema yang menarik malam ini, Responders. Nah, kebetulan tema kita malam ini tentang lagu santai. Penasaran dengan obrolannya? Stay bareng Aul di Musik Malam. Dan untuk itu kita putarkan satu lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Selamat mendengarkan.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku enggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi online ku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang, tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

0: Selamat malam Responers, masih bareng Aul dalam program Musik Malam yang setia menemani Responers malam ini sampai kantuk datang. Nah, kita udah sampai ya Responers di menit 19 di jam pertama ini, ya baru menit 19. Tapi kalau di enggak diinget-inget waktu itu terus berjalan Responers, ntar sampai aja di penghujung nanti Responers. Jadi buat Responers yang mau bergabung, ayo gabung Responers, yang mau request lagu atau mau kirim lagu malam ini boleh banget. Nah, Responers, kita ada dapat requestan nih. Responers yang pertama datang dari bentar Responers. Kita udah live TikTok ya. Jadi buat Responers yang mau bergabung boleh gabung langsung Responers, dan kita sapa-sapa dulu nih Responers. Responers kita yang udah bergabung di live TikTok. Ada Bang Godiva, ada Uda Fitro, ada Kak Manis, ada Aa Sena, ada Bang Azam, ada Bang Langs. Halo-halo Responers semuanya. Selamat bergabung, yang mau request boleh ya. Request lagu pop Indo Barat yang santainya malam ini. Nah, kita ada dapat requestan di live TikTok kita nih, Responers, datang dari Bang Azam yang request lagu dari Raffin Lenae yang berjudul Love Me Not, katanya lagi candu dengerinnya. Boleh-boleh, ditunggu ya Bang Azam, lagunya nanti habis ini langsung putarkan. Nah, mungkin Responers juga punya nih lagu-lagu yang mungkin candu banget didengerin dan pengen diputarin bareng Aul malam ini, boleh banget nanti kirim ke Aul ya Responers. Bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Ya, untuk itu Responers, kita dengarkan satu lagu requestan dari Bang Azam ini Responers, lagu dari Raffin Lenae, Love Me Not.
1: Hey Raven.
2: Hola, Javier.
3: Hey Raven.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal klik atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Selamat malam responders, semoga malam ini jadi waktu yang pas buat menarik napas lebih panjang ya setelah menjalani hari yang mungkin cukup melelahkan. Dari pagi mengejar pekerjaan, pulang disambut tanggung jawab di rumah, menemani sekecil bermain, sampai menghitung lagi pengeluaran yang rasanya semakin banyak. Kadang hari terasa begitu penuh ya responders. Makanya malam ini kita hadir dengan deretan lagu-lagu santai, bukan sekadar untuk menemani telinga responders, tetapi juga memberi ruang buat pikiran beristirahat. Karena kita sering sibuk menyelesaikan banyak hal, sampai lupa memberi jeda untuk diri kita sendiri. Menariknya, lagu yang tenang seringkali punya cara sederhana untuk mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu dijalani dengan tergesa-gesa. Ada kalanya kita cukup duduk sejenak, menikmati secangkir minuman hangat, melihat orang-orang yang kita sayangi tertidur lelap, lalu menyadari bahwa di tengah segala tantangan, masih ada banyak hal yang patut kita syukuri, responders. Dan buat siapapun yang malam ini masih berjuang mengejar cita-citanya, membangun keluarga, atau sedang mencari arah hidupnya, semoga setiap lagu yang mengalun bisa menjadi teman yang tidak menghakimi responders ya malam ini. Teman yang mengingatkan bahwa tidak apa-apa jika langkah kita belum secepat orang lain. Yang penting, kita tetap berjalan. Jadi malam ini tidak perlu terburu-buru responders. Biarkan musik mengambil alih sejenak rasa lelah. Dan semoga setelah lagu berikut ini berakhir, hati kita terasa sedikit lebih ringan. Tetap bersama Aul di musik malam, karena masih banyak lagu santai yang siap menemani perjalanan malam responders. Oke, kita udah dapat requestan-requestan nih responders, requestan tambahan ya dari live TikTok. Yang pertama ada dari Bang Stars yang request lagu dari Edizeren yang berjudul Supermarket Flowers. Oke, ditunggu ya Bang Stars. Terus ada juga dari Ryan responders yang request lagu dari Juicy Luisi, Lantas, serta disusul dengan requestan dari Bang Gi, lagu dari DGO yang berjudul End of Beginning. Dan requestan dari Bang Erpan responders, lagu dari Tata Jenata, Penipu Hati. Lanjut, lagu dari Bang Pan yang berjudul Bersama Bintang dari Drive. Oke responders, nanti bakalan memutarkan satu-satu ya. So, jangan kemana-mana, stay bareng Aul di musik malam. Nantinya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita putarkan satu lagu dari Edizeren, Supermarket Flowers. Selamat mendengarkan.
1: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the Garrett Wilson cars and stuffed animals.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan lukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Ya, Responers masih di musik malam, dan terima kasih buat Responers yang tetap bareng Aul ya malam ini. Di jam seperti ini, suasananya biasanya udah mulai lebih tenang ya Responers. Jalanan perlahan lengang, sepi ya, pekerjaan sudah selesai, dan rumah pun mulai dipenuhi keheningan. Justru di momen seperti inilah, kita sering punya waktu untuk benar-benar mendengarkan isi hati diri kita sendiri. Nah, ada hari-hari ketika semuanya berjalan sesuai rencana, namun tidak sedikit juga hari yang dipenuhi kejutan. Pengeluaran yang tiba-tiba bertambah, anak yang sedang belajar mengenal dunia dengan segala tingkah lucunya, atau target hidup yang rasanya masih jauh dari harapan. Semua itu memang bisa membuat pikiran terasa penuh, Responders. Karena itu, jangan anggap waktu beristirahat sebagai sesuatu yang sia-sia. Pikiran yang diberi kesempatan untuk tenang biasanya akan kembali dengan cara pandang yang lebih jernih. Sama seperti musik yang mengalun perlahan, Responders. Hidup pun tidak selalu harus dimainkan dalam tempo yang cepat. Ada saatnya kita menikmati proses tanpa terus-menerus membandingkan perjalanan sendiri dengan perjalanan orang lain. Nah, mungkin malam ini masih ada yang sedang bekerja ya Responders, masih belajar, menyetir menuju rumah, atau sekadar duduk di teras menikmati angin malam. Apapun aktivitas Responders, semoga irama yang menemani malam ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan memiliki waktunya sendiri untuk berbuah. Nah, tetap nikmati alunan lagu-lagu pilihan di musik malam ya Responders. Semoga setiap nada yang hadir malam ini mampu menghadirkan suasana yang lebih hangat, membuat pikiran lebih damai, dan mengantar Responders menutup hari dengan perasaan yang lebih baik. Ya, Responders, sebelum kita closing, Aul puterin lagu ini ya. Lagu special request dari Bang Pan, Drive bersama Bintang, khusus buat Responders yang malam ini lagi nunggu ngantuk atau lagi nunggu balasan dari si dia ini.

Oke, responers udah disuruh ya responers sama drive nih, tidurlah selamat malam katanya. Ya mungkin boleh ini buat responers yang mungkin ngantuknya udah datang nih, udah masuk ke arwahnya, boleh responers diistirahatkan badannya yang udah berjuang seharian ini ya. Nah, jadi kalau ada buat responders yang mungkin belum bisa, belum datang ngantuknya dan masih butuh beberapa lagu lagi. Nah, tenang aja responders karena di musik malam ini meskipun kita berada di penghujung jam, masih ada 1 jam terakhir lagi ya responders. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng AU di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya Responers, waduh udah mulai menggalau malam ini ya Responers. Udah pas banget jamnya buat menggalau malam ini Responers. Dan mungkin udah keadaan sekitar, mungkin udah apa ya, udah sepi, udah gak ada suara berisik. Mungkin yang terdengar suara kodok atau suara jangkrik ya Responers. Gak apa-apa Responers, I will masih menemani Responers satu jam ke depan. Nah sekarang kita udah sampai di jam kedua ya Responers, di ataupun jam terakhir. Jadi buat Responers yang belum sempat bergabung di jam sebelumnya, boleh banget sekarang Responers bergabung karena nanti gak ada tambahan jam lagi. So ayo Responers yang mau request lagu atau mau kirim lagu ya, boleh ke kontak kita di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita nantinya Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, di jam kedua ini udah ada requestan-requestan yang menunggu nih Responers. Habis ini aku putarkan satu lagu special request dari Bang Surya, lagu dari Mahen, Pura-Pura Lupa. Wah, apa yang terjadi nih Bang Surya, kok pura-pura lupa? Terus ditambah requestan dari Uda Fitro Responers, lagu dari Noah, Tak Lagi Sama. Lanjut, lagu dari Cici malam ini Responers, wow. Yang request lagu dari Sal Priadi dan Nadine Amizah, Amin Paling Serius. Oke Cici, ditunggu ya lagunya. Serta tambahan request dari Bang Azam Responers, lagu dari Duncan Lawrence yang berjudul Arcade. Oke, ditunggu ya Bang Azam. Nah selain itu di kontak kita udah ada juga yang bergabung Responers, ada Kak Sarah dan Kak Widya dari fans Sabrina Leonor, yang request lagu dari Sabrina Leonor yang berjudul Sembuh Kembali. Oke Responers semuanya, nanti bakalan aku putarkan satu-satu. So jangan kemana-mana, stay bareng aku di program Musik Malam. Untuk itu satu lagu dari Mahen, Pura-Pura Lupa.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
1: Dokter! Dokter!
0: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Responers, pernah merasa nggak kalau malam adalah waktu ketika semuanya mulai terasa lebih jujur? Setelah kesibukan seharian berlalu, kita baru sadar ternyata badan sudah lelah, pikiran masih penuh, dan ada banyak hal yang belum sempat disampaikan, bahkan kepada diri kita sendiri. Nah, di usia ketika tanggung jawab semakin bertambah, rasanya memang selalu ada ya yang dipikirkan. Besok harus bekerja lagi, kebutuhan rumah tangga harus berjalan, ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, sekaligus tetap mengejar impian yang belum selesai. Sementara bagi sebagian lainnya, mungkin sedang berusaha membangun masa depan selangkah demi selangkah. Fase yang berbeda, tapi sama-sama membutuhkan ketenangan responders. Nah, disitulah musik punya peran yang istimewa. Lagu-lagu dengan irama yang lembut seolah mengajak kita memperlambat langkah. Bukan untuk berhenti berjuang, melainkan agar kita punya kesempatan mengisi ulang energi kita, responders. Sebab, seseorang yang terus berlari tanpa jeda justru lebih mudah kehilangan semangat. So, malam ini izinkan setiap lirik dan melodi menjadi teman perjalanan responders. Tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus, satu hari diselesaikan dalam satu hari. Satu masalah dihadapi satu persatu. Perlahan memang tidak selalu buruk ya responders. Karena banyak hal baik justru tumbuh dari proses yang tidak tergesa-gesa. Tetap bareng Aul di musik malam, setelah ini masih ada lagu-lagu santai yang siap menghangatkan suasana malam responders, menemani setiap cerita, dan semoga membuat hati terasa lebih ringan hingga waktu istirahat tiba. Habis ini kita putarkan satu lagu spesial request tambahan dari Bang Azam, lagu dari Duncan Lawrence, Arcade. Selamat mendengarkan.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Responers masih bareng Aul ya dalam sepinya malam ini ya, dan tentunya di dalam program musik malam. Oke, di jam kedua ini kita udah sampai di menit 37 nih Responers. Waduh, sebentar lagi ya kita bakalan berada di penghujung program ini Responers. Responers, ada satu kebiasaan yang sering kita lupakan tanpa sadar, yaitu membawa beban hari ini sampai ke penghujung malam. Padahal malam seharusnya menjadi tempat untuk mengembalikan tenaga, bukan menambah daftar kekhawatiran ya Responers. Memang tidak mudah ketika kebutuhan hidup terus meningkat, keinginan memberikan yang terbaik untuk keluarga begitu besar, atau masih ada target yang belum tercapai. Pikiran rasanya terus bekerja meski tubuh sudah ingin beristirahat. Bahkan terkadang kita merasa bersalah saat memilih untuk santai sejenak. Padahal memberi waktu bagi diri kita sendiri bukan seperti mengabaikan tanggung jawab. Justru itu bagian dari menjaga keseimbangan kita. Seperti alat musik yang perlu disetel agar menghasilkan nada yang indah. Hati dan pikiran juga perlu dirawat Responers supaya tetap mampu menjalani hari-hari berikutnya dengan penuh semangat. Mungkin malam ini Responers sedang menemani buah hati yang sudah terlelap ya. Masih berada di perjalanan pulang, menyelesaikan tugas, atau sekadar menikmati suasana sunyi di kamar. Apapun kondisinya Responers, semoga beberapa menit bersama alunan musik ini menjadi ruang kecil untuk mengurangi penat yang selama ini kita pendam. Nah, mari nikmati malam tanpa terburu-buru Responers. Tidak semua hal harus selesai hari ini, dan tidak semua jawaban harus ditemukan malam ini juga. Untuk saat ini, cukup biarkan musik mengisi ruang-ruang yang kosong, menemani langkah, dan mengingatkan bahwa esok selalu membawa kesempatan baru. Tetap di musik malam, karena setelah ini masih ada lagu-lagu yang santai yang akan terus menemani malam Responers hingga waktu beristirahat tiba. Dan habis ini, kita putarkan satu lagu spesial request dari Bang Aku Jaki. Lagu dari Taylor Swift yang berjudul The Last Great American Dynasty. Selamat mendengarkan.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Eh, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, responers, tanpa terasa kita udah sampai ya di penghujung pembahasan malam ini tentang lagu santai. Dari obrolan kita tadi, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang malam ini, yaitu bahwa hidup tidak selalu harus dijalani dengan kecepatan penuh. Di tengah berbagai tuntutan, kesibukan pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan-harapan yang ingin diwujudkan, kita sering lupa bahwa diri kita juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Sama seperti malam yang hadir setelah siang yang panjang, setiap orang juga berhak memiliki jeda setelah melewati hari yang melelahkan, responders. Semoga lagu-lagu yang sudah menemani malam ini bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk menenangkan pikiran kita, menghangatkan hati, dan mengembalikan semangat yang mungkin sempat berkurang. Karena terkadang ketenangan yang kita cari tidak selalu datang dari jawaban atas semua masalah, melainkan dari kemampuan untuk menerima bahwa semuanya sedang berproses. Untuk itu, responder, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay. So, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, ternyata malam yang tenang, malam yang sepi ini udah berakhir ya, Responers. Sekarang Responers silakan beristirahat lagi karena mungkin kantuknya udah datang ya. Dan Aul mengakhiri perjumpaan kita dalam program musik malam ini, Responers, karena kita udah berada di penghujung jam terakhir. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul ya, dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Dan buat yang ketinggalan, program musik malam hadir kembali di hari Senin besok di jam 10 sampai jam 12. Terus besok gimana, Aul? Gak ada, ada Responers. Tapi besok program special weekend, namanya Jaga Malam, mulai dari jam 9 sampai jam 12. So, jangan sampai kelewatan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap ya, Responers, selama siaran. Ataupun mungkin requestan-requestan gak sempat terputarkan. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, Responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Responers semuanya dan happy weekend Responers. Waduh, udah weekend aja ya Responers. Waduh, ini hari-hari yang dinanti-nanti ya. Setelah 5 hari berjuang dengan tubuh yang kuat ini ya Responers, akhirnya kita sampai juga di weekend ini untuk merecharge ulang energi kita. Ya, pagi ini kita kembali berjumpa Responers, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026. Udah tanggal 25 juga nih Responers, yang berarti sebentar lagi kita akan berada di penghujung bulan dan kita akan berganti bulan lagi Responers. Jadi gimana Responers sebulan ini, apakah udah ada yang perubahan-perubahan yang telah Responers janjikan, apakah udah terlihat? Nah Responers, pagi ini kita kembali berjumpa Responers dalam program Semangat Pagi Weekend yang akan menemani Responers, pagi Responers yang hadir untuk Responers pagi ini untuk menyambut weekend ataupun akhir pekan dengan ceria, tentunya dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 yang tentunya bisa bikin semangat Responers membara pagi ini. Oke Responers, apakah pagi ini udah ada rencananya mau ngapain ataupun buat nanti siang deh atau sore? Responers mau ngapain nih? Boleh Responers disampaikan nanti, boleh bergabung bareng Aul Responers, mana tahu kan jadi referensi juga ya buat Responers yang lainnya kegiatannya di weekend kali ini. So buat Responers yang pagi ini mau bergabung bareng Aul, yang mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun nih, jadi ada orang terdekatnya yang lagi ulang tahun dan ingin dikirim ucapan ulang tahunnya ke Aul, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM ya Responers, jangan sampai ketinggalan. Nah bagi Responers yang mungkin mau pergi ya dan sekiranya itu berada di luar frekuensi kita, di luar jangkauan kita, tenang aja pagi ini Aul tetap hadir buat Responers, bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. Nah pagi ini biar makin semangat nih Responers, kita biar makin semangat dan mungkin buat Responers yang belum tahu aktivitasnya di weekend ngapain, aktivitas di weekend mau ngapain ya. Nah pagi ini kita akan bahas satu tema yang menarik yaitu tentang weekend activity. Nah jadi buat Responers yang penasaran dengan pembahasannya, stay bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend. Nah untuk itu sebelum kita lanjut aja Responers ke lagu yang siap menemani Responers pagi ini. Nah sebagai pembuka segmen pertama kita putarkan satu lagu dari The Flames featuring Demi Lovato, Somebody to You. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, dalam bekerja, kita perlu bertanya pada diri kita, apakah hal tersebut menyenangkan atau tidak? Kalau pekerjaan itu merupakan suatu tekanan, kita perlu meninjau kembali pekerjaan tersebut. Tekanan yang terlalu besar tentu akan dapat mendatangkan stres. Namun, jika Anda memang harus mengerjakannya, segala sesuatu yang Anda kerjakan, lakukan itu dengan sukacita. Itu akan meringankan beban Anda. The Bray mengatakan, kita harus melakukan pekerjaan dengan senang hati, karena orang yang senang bekerja dengan pemimpin yang bergembira. Setiap orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam rentang waktu yang tersedia, baik itu pekerjaan berat atau ringan. Kalau ia diberi peluang, maka ia akan menghabiskan waktu yang tersedia, kecuali ia seorang profesional. Apalagi kalau itu dikerjakannya dengan sukacita. Jadi, milikilah sukacita di dalam bekerja.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Pagi responers, semoga pagi di weekend ini dimulai dengan senyuman, tubuh yang segar, dan hati yang tenang ya. Setelah 5 hari disibukkan dengan pekerjaan, urusan rumah, mengejar target, sampai mengurus keluarga. Akhirnya kita tiba juga di waktu yang rasanya sedikit lebih longgar ya responers. Weekend sering dianggap sebagai waktu untuk jalan-jalan atau liburan ya. Padahal aktivitas terbaik di akhir pekan tidak selalu harus mahal responers. Di tengah kondisi ekonomi yang membuat kita semakin bijak mengatur pengeluaran, justru momen sederhana sering menjadi yang paling berharga. Bermain bersama anak di rumah, sarapan tanpa terburu-buru, berolahraga ringan, atau sekadar menikmati udara pagi sambil mendengarkan musik favoritnya tentunya di Respon Radio. Semuanya bisa menjadi cara mengisi ulang energi responers. Yang terpenting bukan seberapa rame agenda akhir pekan kita ataupun weekend kita ya, tetapi apakah waktu itu benar-benar membuat hati kita kembali penuh? Karena sesibuk apapun hidup, orang-orang terdekat selalu membutuhkan kehadiran kita responers. Bukan sekedar waktu yang tersisa. Dan bagi yang sedang mengejar impian ataupun membangun karir atau sedang berusaha memperbaiki hidup, jangan merasa harus terus berlari tanpa henti ya responders. Weekend juga bisa menjadi kesempatan untuk berhenti sejenak, melihat sejauh mana langkah yang sudah ditempuh, lalu menyiapkan semangat baru untuk menghadapi minggu berikutnya. Jadi responders, manfaatkan akhir pekan ini dengan aktivitas yang membuat hati lebih hangat, pikiran lebih tenang, dan tubuh lebih bertenaga. Tidak perlu sempurna, yang penting bermakna. Semoga pagi ini membawa energi positif, mempererat kebersamaan dengan orang-orang tercinta, dan menjadi pengingat bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri. So, responders, selamat menikmati weekend ya. Tetap semangat dan jadikan hari ini awal yang indah untuk menjalani hari-hari berikutnya. Dan kita kembali nih, responders, ke lagu-lagu yang siap menemani responders pagi ini. Siap menemani langkah responders pagi ini. Dan siap menjadi teman bagi responders pagi ini. Ini dia satu lagu dari One Direction, What Makes You Beautiful. Nantikan awal kembali nanti ya, responders. So, selamat mendengarkan.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Ya, good morning Responders. Nah, mumpung di weekend kali ini Responders, pernah nggak kita merasa akhir pekan berlalu begitu saja? Tahu-tahu dari minggu sore datang, lalu muncul pikiran besok sudah mulai aktivitas lagi. Padahal 2 hari libur seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk mengembalikan semangat yang sempat terkuras selama sepekan ya Responders. Sebenarnya kualitas weekend tidak ditentukan oleh kemana kita pergi, tetapi bagaimana kita menjalaninya. Ada yang memilih berkumpul bersama keluarga, menemani buah hati belajar hal-hal baru, merapikan rumah, itu kebiasaan ibu-ibu ya Responders. Memasak menu favorit, atau sekadar menikmati obrolan santai tanpa terburu-buru. Aktivitas sederhana seperti itu seringkali meninggalkan rasa hangat yang bertahan lebih lama daripada kesibukan yang terus-menerus. Di sisi lain, ada kalanya kita juga perlu menyediakan waktu untuk diri kita sendiri, Responders. Menenangkan pikiran, membaca beberapa halaman buku, menikmati secangkir teh atau kopi, berjalan santai di sekitar rumah, atau mendengarkan lagu yang memberikan ketenangan. Saat hati diberi ruang untuk beristirahat, kita akan lebih siap menghadapi tantangan yang datang berikutnya. Ingat Responders, hidup bukan perlombaan yang mengharuskan kita terus berlari, ada saatnya melangkah cepat, ada saatnya memperlambat langkah agar tidak kehilangan momen-momen berharga bersama orang-orang yang kita sayangi. Karena pada akhirnya kenangan terbaik sering tercipta dari kebersamaan yang sederhana, bukan dari sesuatu yang mewah. Jadi di weekend ini cobalah melakukan satu hal yang membuat hati lebih bahagia dan pikiran lebih ringan Responders. Isi hari dengan kegiatan yang memberi manfaat, mempererat hubungan dengan keluarga, sekaligus memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk bertumbuh. Semoga semangat yang kita bangun pagi ini menjadi bekal untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih optimis ya Responders, lebih bersyukur, dan lebih menikmati setiap proses kehidupan. Oke, jauh buat Responders, kita lanjut lagi ke lagu-lagu yang siap menemani Responders. Nah, sebelum itu, buat Responders yang pagi ini ya, mungkin tadi belum kembali arwahnya, belum kekumpul arwahnya, masih berkeliaran, masih menjelajah arwahnya ya. Nah, Responders, buat Responders yang mau bergabung perang awal pagi ini, yang mau rekas lagu biar makin semangat, boleh banget. Atau Responders mau kirim ucapan ulang tahun ya, buat lagi yang berbahagia hari ini, boleh. Nanti kalau Responders kirim, langsung aku ucapkan dan langsung aku rayakan tentunya. So, buat Responders bisa bergabung lewat kontak di 08215566 8003 ataupun lewat WA kita di 0811 6622 930. Responders juga bisa ya bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun TikTok kita. Jadi langsung saja di DM Respon Radio 93,0 official. So jangan sampai ketinggalan. Ini dia, kita putarkan satu lagu dari Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: Facebook Radio, radio keluarga Anda.

Responers, ada satu hal yang sering terlupakan saat akhir pekan datang. Kita sibuk menyusun rencana agar hari libur terasa menyenangkan ya. Tetapi kita lupa memastikan apakah hati kita benar-benar ikut menikmati setiap momennya. Padahal weekend bukan tentang membuat jadwal yang padat. Justru di sela waktu yang lebih santai inilah kita bisa kembali memperhatikan hal-hal kecil yang selama hari kerja sering terlewatkan ya responders. Misalnya mendengar cerita pasangan tanpa terburu-buru, melihat tingkah lucu si kecil yang terus belajar mengenal dunia, atau sekadar menikmati suasana pagi yang biasanya tidak sempat kita rasakan. Memang kehidupan saat ini menghadirkan banyak tantangan responders. Harga kebutuhan yang terus berubah membuat kita harus lebih cermat mengatur pengeluaran. Namun jangan sampai keadaan itu membuat kita kehilangan semangat untuk menciptakan kebahagiaan di rumah. Banyak kenangan indah yang lahir bukan karena kemewahan, melainkan karena kebersamaan dan perhatian yang tulus. Begitu juga dengan perjalanan hidup responders. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Ada yang sedang membangun keluarga, ada yang sedang merintis karir, ada pula yang masih menyusun mimpi satu demi satu. Apapun fase yang sedang dijalani, jangan lupa menikmati prosesnya ya responders. Sebab setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi bagian dari cerita besar di masa depan. Jadi responders, gunakan akhir pekan ini atau weekend ini sebagai waktu untuk mengisi kembali energi kita, memperkuat hubungan dengan orang-orang tersayang, dan memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk kembali bersyukur. Awali hari dengan pikiran yang positif, lakukan kebaikan sekecil apapun, dan percaya bahwa semangat yang kita tanam pagi ini akan menghasilkan hari-hari yang lebih baik. Selamat menikmati weekend, semoga kebahagiaan selalu menemukan jalan menuju rumah dan hati kita. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Noah, Separuh Aku.

Ya, responers, ternyata kita udah sampai di penghujung jam pertama ini ya, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Jangan kemana-mana responers, kita masih lanjutkan seru-seruannya pagi ini di Semangat Pagi Weekend, karena masih ada satu jam terakhir ya responers. So, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.